0: Ini orang tahu aturan gak sih? Asal serobot saja.
1: Sorry. Saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
0: Stop.
1: Anak kecil, minggir kamu.
3: Coba deh bapak baca tulisan itu.
1: Jaga ketertiban, harap antri.
3: Nah, itu bapak bisa baca.
1: Anak kecil, kamu ini.
0: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh, Pak.
4: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal budaya antri memberi banyak hal positif, seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
3: Anak kecil aja tahu.
4: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.
5: Produk FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Ya teman Pro 2 udah balik lagi di 90,9 FM Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu. Tentunya edisi hari ini ya untuk Senin 11 Mei 2026 nih teman Pro 2. Nah teman Pro 2, mengawali pagi hari di hari Senin ini, apakah kamu udah siap menghadapi kehektikan hari Senin nih teman Pro 2? Atau masih terbawa sama suasana weekend kemarin-kemarin nih teman Pro 2 ya? Tapi apapun itu ya, walaupun di pikiran kita terkadang terdoktrin gitu ya, kalau misalnya hari Senin tuh pasti identik dengan hektik, kesibukan, dan mungkin ada di beberapa kita tuh yang di dalam hatinya tuh tertanam I hate Monday nih teman Pro 2. Tapi apapun itu, tetaplah mengawali hari kita dengan hal-hal yang positif. Mulailah hari dengan afirmasi positif. Nah, jangan lupa juga untuk memulai hari dengan sesuatu yang sehat-sehat nih. Apalagi buat makanan sehat yang emang aman untuk dikonsumsi kapan aja ya teman Pro 2 ya. Tapi jangan salah teman Pro 2, ternyata ada beberapa kombinasi makanan yang dinilai sehat tapi justru bisa mengganggu pencernaan, menghambat penyerapan nutrisi, sampai dengan memicu rasa tidak nyaman di perut kita. Jadi dilansir dari Times of India, ternyata ada beberapa kombinasi makanan yang sebaiknya tidak kita konsumsi secara bersamaan. Kira-kira apa aja ya makanan yang gak boleh dikonsumsi secara bersamaan nih?

Untuk yang pertama itu adalah buah dan makanan berat nih. Jadi kalau misalnya buah ini seringkali dikonsumsi setelah makan berat, ya kan? Nah, buah termasuk makanan yang mudah dicerna atau memprodua. Karena alasannya tuh karena buah-buahan ini mengandung gula yang rendah dan kadar air yang tinggi. Sementara makanan berat seperti biji-bijian, daging, atau bahkan produk susu itu membutuhkan waktu yang lebih lama untuk dicerna. Jadi kalau misalnya kamu makan secara bersamaan, ternyata buah bisa terjebak di lambung kamu dan mengalami fermentasi. Jadi hal inilah yang tentunya bisa mengakibatkan perut kita menjadi kembung, gas, bahkan sampai asam lambung nih teman produa. Dan para ahli gizi merekomendasikan untuk makan buah saat perut kosong atau setidaknya 30 sampai dengan 40 menit setelah kita makan. Nah, selanjutnya adalah kombinasi antara susu dengan makanan asin atau makanan gurih nih. Jadi kalau misalnya kamu mengkombinasikan susu dengan makanan asin atau bahkan makanan gurih, ternyata ini bisa mengganggu sistem pencernaan kamu, teman produa. Jadi susu ini itu menjadi minuman dengan rasa yang lembut dan tidak cocok dipadukan dengan makanan asin atau gurih nih ternyata. Bahkan ahli diet itu mengatakan bahwa kombinasi ini ternyata bisa mengganggu pencernaan. Seperti perut menjadi kembung sampai dengan menyebabkan rasa tidak nyaman di perut. Nah, ternyata susu ini sebaiknya dikonsumsi sendiri atau bahkan dengan makanan lain seperti kurma, almond, atau bahkan biji-bijian utuh. Nah, itu dia dua kombinasi makanan yang sebaiknya tidak kamu konsumsi secara bersamaan karena dampaknya bisa merusak kesehatan kita. Jadi ini emang sih ya makanan sehat, tapi tidak boleh dikombinasikan dimakan secara bersamaan karena dampaknya malah tidak baik untuk tubuh kita. Dan bukan hanya itu teman produa, masih ada beberapa kombinasi makanan sehat lainnya yang tidak boleh kamu konsumsi secara bersamaan.

0: Ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
1: Ini deh kembaliannya.
2: Makasih pak.
3: Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan buat jajan.
2: Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2000 ya dek.
4: Kamu kan ngambilnya 5.
3: Apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
0: Kalau masih muda aja, kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor?
5: Oh, no.
0: Kayak nggak ada cita-cita lain aja. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh
6: RRI Pro 2 FM. Pro 2 FM. Suara kreativitas.
7: Teman terbaik kamu.

0: Sebaiknya kamu tahu. Pagi hari jadi waktu yang tepat untuk memaksimalkan fungsi otak sepanjang hari. Meluangkan waktu 60 hingga 90 menit pertama setelah bangun tidur untuk beberapa kebiasaan baik bisa mempengaruhi suasana hati dan kinerja kognitif seharian. Patricia Smith, seorang ahli saraf, menyebutkan ada 5 kebiasaan pagi yang bisa mengganggu kesehatan tubuh, seperti dilansir dari Your Tango. 1. Langsung memeriksa ponsel. Bangun tidur langsung membuka ponsel, melihat sosial media, memeriksa pekerjaan, atau berita bisa membuat stres terlalu cepat. 2. Jarang berjemur di pagi hari. Cahaya matahari pagi yang masuk ke mata bisa mengaktifkan bagian pusat pengatur ritme tubuh. Cahaya matahari bisa membantu tubuh siap beraktivitas, menekan hormon tidur agar lebih segar, dan membuat mood lebih stabil dan bahagia. 3. Langsung bekerja. Beberapa orang bisa langsung fokus kerja begitu bangun, memanfaatkan suasana pagi yang tenang, tapi ternyata kebiasaan ini kurang ideal. 4. Sarapan yang manis. Sarapan manis seperti sereal atau roti selai memang praktis dan umum dilakukan. Namun, kebiasaan ini ternyata kurang baik untuk tubuh. Prioritaskan sarapan dengan tinggi protein karena bisa menjaga energi lebih stabil, kenyang lebih lama, dan mendukung fokus serta kinerja otak. 5. Tidak langsung minum air putih. Banyak orang yang tidak sadar kalau tubuh kita sebenarnya sedikit dehidrasi saat bangun tidur. Selama tidur, tubuh jadi kehilangan cairan. Dehidrasi bisa membuat fokus menurun, mood kurang stabil, dan tubuh terasa lebih lemas.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

www.radio.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Ya teman Pro 2 udah balik lagi di 90,9 FM Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu nih. Dan tentunya edisi hari ini Senin 11 Mei 2026 ya teman Pro 2 ya. Seperti biasa di pagi Senin ini kita udah kedatangan ada kakak-kakak dari Ditlantas Polda Jambi yang bakal mempersamai kita teman Pro 2. Dan pagi ini tuh kita udah kedatangan ada Kak Chandra dan juga Kak Yus Rizal di pagi hari ini. Halo, selamat pagi kakak-kakak.
1: Selamat pagi Kak Wulan. Salam sehat selalu pagi yang cerah ini.
0: Iya benar nih. Nah teman Pro 2, sebelum kita mau tanya-tanya nih kepada kakak-kakak di Lantas Polda Jambi mengenai topik kita pada pagi hari ini, sebelumnya kita mau tahu dulu nih gimana keadaan lalu lintas khususnya di pagi hari ini nih Kak, apalagi jalan dari kantor menuju ke RRI Jambi pada pagi hari ini.
1: Baik Mbak, dapat disampaikan kepada seluruh masyarakat bahwa situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini khususnya di wilayah Kota Jambi dari seputaran Talang Banjar hingga ke Telanai Pura untuk arus lalin cukup ramai lancar ya, cukup karena memang mungkin bertepatan dengan jam-jamnya anak-anak masih sekolah, masuk sekolah, kemudian juga untuk para pekerja yang akan masuk ke bekerja di kantornya masing-masing. Kalau untuk kemacetan tadi tidak ada di seputaran dari Talang Banjar hingga ke Telanai Pura.
0: Iya, tapi kan yang seperti kita ketahui nih, kalau misalnya anak-anak kelas 3 sekolah menengah atas tentunya udah kelulusan di minggu kemarin. Dan pastinya hari ini mereka udah nggak sekolah lagi. Dan apakah ini mempengaruhi untuk arus lalu lintas di pagi hari ini, apakah mengurangi kemacetan atau enggak nih Kak?
1: Kalau terpantau tidak terlalu signifikan ya Kak. Mungkin karena jumlahnya anak-anak kelas 3 SMA tidak terlalu banyak, tapi setidaknya untuk volume kendaraan ada sedikit berkurang, namun tidak terlalu berpengaruh di arus lalu lintas Pak.
0: Oke, ya teman Pro 2, seperti yang kita ketahui ya, kalau anak-anak SMA kemarin udah kelulusan nih. Nah gimana nih Kak soal kelulusan saat mereka kelulusan sekolah kemarin di minggu kemarin, apakah ada kesiapan khusus dari Ditlantas Polda Jambi untuk mengantisipasi konvoi kendaraan saat pengumuman kelulusan SMA kemarin?
1: Jadi dapat dilihat pada saat pengumuman kelulusan kemarin, jadi kan pengumumannya dilakukan melalui daring ya Mbak ya, melalui website masing-masing sekolah, sehingga jadi untuk kegiatan yang mereka lakukan semuanya menerima pengumuman itu di rumah. Nah namun setelah itu mereka berkumpul untuk merayakan kelulusannya itu. Sedangkan kami dari pihak kepolisian khususnya Direktorat Lalu Lintas melaksanakan kegiatan patroli pada saat jam-jam rawan, terutama pada saat pengumuman setelah pengumuman itu keluar Mbak. Jadi kita melaksanakan patroli, memantau situasi arus lalu lintas. Memang ada ditemukan beberapa kegiatan anak-anak ini, namun tidak terlalu cukup mengganggu, tapi setidaknya masih ada toleransi yang kita berikan sesuai dengan waktunya yang telah ditentukan, Mbak.
0: Iya, dan seperti yang viral juga di sosial media ya Kak ya, kalau misalnya waktu kelulusan tuh rame banget kumpul di jembatan Makalam.
1: Betul,
0: dan apakah itu mengganggu pengendara lainnya atau mungkin ada titik-titik rawan kemacetan lainnya atau pelanggaran yang tentunya terjadi dan menjadi fokus pengawasan dari pihak kepolisian ini sendiri?
1: Kalau untuk pengawasan ataupun pengamanan yang kami pantau itu di wilayah Kota Jambi khususnya yang kemarin itu ya di yang pertama di wilayah Arena XMTQ ya Mbak ya, kemudian Jembatan Makalam, kemudian di wilayah Lapangan Garuda ini sendiri. Memang pada saat itu di Makalam itu sebetulnya terjadi pertemuan, jadi anak-anak kelas 3 ini dari wilayah Arena XMTQ yang mungkin akan menuju Telanai. Nah, yang dari Telanai, dari lapangan Garuda mungkin yang akan mengarah, sehingga mereka berpapasan ataupun bertemu di Makalam, sehingga sedikit mengganggu jalannya arus lalu lintas, Mbak.
0: Oke, tapi tentunya masih tetap aman terkendali ya,
1: amin,
0: Kak ya.
1: Aman, aman, alhamdulillah aman, Mbak.
0: Oke, ya teman Pro 2, tentunya sebelum kelulusan ini terjadi setiap tahunnya pasti udah ada aja cerita-cerita setiap tahunnya nih tentang kelulusan dari anak-anak sekolah ini nih, Kak. Nah, mungkin sebelum kelulusan ini apakah ada himbauan dari pihak Ditlantas Polda Jambi sendiri atau koordinasi dengan sekolah atau bahkan pemerintah daerah dalam menjaga ketertiban selama momen kelulusan ini?
2: Baik, Mbak. Jadi memang momen kelulusan adalah momen istilahnya sudah rutin tiap tahun terjadi. Mm-mm. Dan kami juga dari tahun ke tahun terus mengantisipasi, memberikan himbauan secara langsung ke sekolah-sekolah maupun media sosial. Dan pada setiap kesempatan apabila ada kegiatan, menyampaikan pesan-pesan untuk tidak merayakan kelulusan secara berlebihan, yang nantinya bakal menimbulkan kecelakaan ataupun mencelakai diri sehingga bisa terhambat untuk menggapai cita-citanya di kemudian hari, demikian, Mbak.
0: Oke, dan tentunya untuk euforia anak-anak SMA ini selama kelulusan nih, Kak. Pastinya setiap tahun kan berbeda-beda cara mereka, dan setiap sekolah khususnya di Kota Jambi kan banyak sekolah nih, bukan hanya satu sekolah. Pastinya cara mereka untuk merayakan euforia ini berbeda-beda juga. Mungkin ada nih yang bisa ditertibkan dan mereka masih merayakannya dengan hal-hal yang aman. Tapi kita kan gak bisa semuanya nih kita handle, oh semuanya bisa aman nih. Pasti ada juga yang di beberapa di antara mereka yang nakal, masih tidak mau mengikuti ketentuan agar euforia atau konvoy selama kelulusan ini berjalan dengan tertib. Mungkin ada yang menggunakan knalpot brong atau bahkan melakukan balap liar, bahkan sampai konvoy yang mengganggu pengguna jalan lain tuh, Kak. Karena ada di media sosial juga kita lihat tuh di kota mana juga mereka merayakan kelulusan sampai masuk ke daerah tempat tinggal warga, dan mereka membunyikan knalpot brong yang emang mengganggu warga sekitar. Mungkin kalau untuk tindakan ini apa nih tindakan dari pihak kepolisian sendiri kalau misalnya ketemu yang seperti ini nih, Kak?
2: Baik, Mbak. Jadi selama ini tindakan yang kita lakukan apabila menemui hal-hal seperti tersebut, biasanya kami tetap memberikan himbauan dan terus melakukan pengawalan pada dan memantau kegiatan daripada pelajar tersebut, sehingga sedikit banyak dengan adanya pengawalan dari kita tentu perbuatan mereka akan lebih terkontrol dan tidak melakukan hal-hal yang lebih jauh lagi yang membahayakan ketertiban umum maupun membahayakan keselamatan orang lain, demikian, Mbak.
0: Oke, dan mungkin ada harapan dari Ditlantas Polda Jambi sendiri nih, ini seperti budaya gitu ya, karena setiap tahun pasti dilakukan oleh para pelajar yang tentunya udah merayakan euforia kelulusan mereka nih, Kak. Mungkin ada harapan dari Ditlantas terhadap budaya perayaan kelulusan ini di kalangan pelajar kedepannya?
1: Baik, jadi harapan kami kedepannya, ini kan karena sudah, kalau kelulusan ini kan agenda rutin ya, Mbak. Mm-mm. Jadi kami harapkan kepada pihak sekolah, kemudian pihak orang tua, dan kepada pihak pelajar yang mungkin pada saat ini kelas 2 nanti akan naik kelas 3. Mm-mm. Kami menghimbau pada saat perayaan kelulusan, gunakanlah waktu dan tempat yang lebih baik lagi. Hindarilah kegiatan konvoy-konvoy tersebut. Alangkah baiknya mungkin digunakan untuk berdoa bersama, kemudian pakaian-pakaian yang dikumpulkan disumbangkan kepada yang masih membutuhkan.
0: Benar.
1: Kemudian juga kami tidak bosan-bosannya menghimbau jikalau memang ada konvoy ya silakan konvoy dengan tertib dan teratur dan tidak melanggar peraturan lalu lintas. Mungkin itu saja, Mbak.
0: Oke, dan tentunya kita harapkan teman Pro 2 ya, walaupun ini kan masih ada siswa SMP lagi nih, Kak.
1: Betul,
0: yang bakal merayakan kelulusannya nih. Walaupun kita nggak tahu seperti apa, apakah euforianya sama dengan anak SMA atau enggak nih. Dan tentunya teman Pro 2 yang diharapkan tetap walaupun kalian merayakan euforia kelulusan ini, jangan lupa kalau misalnya jalan kalian nggak berhenti sampai di situ, masih panjang nih perjalanannya. Masih bakal menempuh pendidikan untuk menjadi mahasiswa lagi, dan tentunya nggak berhenti sampai di situ ya teman Pro 2 ya. Jangan sampai nih karena euforia terlalu senang karena kelulusan, jadi tidak menjaga keamanan di jalan raya sampai menimbulkan kecelakaan, dan itu dampaknya bisa fatal bagi masa depan kalian ke depannya. Dan terima kasih buat edukasinya buat hari ini dari kakak-kakak di Lantas Polda Jambi, untuk Kak Chandra dan juga Kak Yusrijal, dan semoga apa yang diberikan di pagi hari ini bisa berguna buat kita amin, semua. Teman-teman Pro 2 khususnya nih. Nanti Ulan bakal balik lagi ya teman Pro 2 ya, jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 90,9 FM Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: 90,9 Pro 2 FM Jambi. Follow Instagram di @pro2jbi.

0: Mbak.
1: Mas, es teler.
0: Oh iya Mbak.
1: Es teler satu ya Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya teler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

sebaiknya kamu tahu. Saat kita mengalami perasaan negatif, seperti sedih, marah, stres, galau, atau frustasi, otomatis ini akan mempengaruhi tubuh. National Geographic Peneliti dari Penn State University membuktikan hal tersebut melalui sebuah penelitian yang melibatkan 220 partisipan. Hasilnya menunjukkan bahwa semakin sering seorang mengalami emosi negatif, maka semakin lemah sistem kekebalan tubuhnya. Robert Gilder, asisten profesor kedokteran darurat di Lenox Hill Hospital, juga mengatakan bahwa segala jenis stres akan mempercepat detak jantung, meningkatkan tekanan darah, dan melemahkan sistem kekebalan tubuh. Dan dalam jangka panjang, itu akan meningkatkan peluang penyakit kanker, autoimun, dan jantung.

Ya teman Pro 2, kita lanjut lagi ya sama pembahasan kita tadi nih. Sebelum kita ngobrol sama kakak-kakak dari Ditlantas Polda Jambi tadi, kita udah ngobrolin kombinasi makanan sehat yang sebaiknya tidak dikonsumsi secara bersamaan, karena dampaknya itu bisa mengganggu pencernaan, teman Pro 2. Tadi udah ulan spill, yaitu adalah kombinasi antara buah dan juga makanan berat. Terus juga ada susu dengan makanan asin atau gurih nih, teman Pro 2. Selanjutnya, dua makanan yang tidak boleh dikombinasi secara bersamaan adalah yogurt dan juga buah. Eits, jangan-jangan teman Pro 2 sama nih kayak aku yang suka konsumsi yogurt sama buah itu secara bersamaan. Pastinya kalau kita buat salad buah, kita bakal mencampurkan buah dan yogurt ini secara bersamaan. Ya nggak sih teman Pro 2? Nah teman Pro 2, ternyata yogurt dan buah merupakan makanan yang sehat ya. Takkan tetapi kombinasi kedua makanan ini itu ternyata kadang sulit untuk dicerna. Alasannya itu karena yogurt mengandung bakteri baik dan juga protein yang lambat dicerna. Sementara untuk buah-buahan itu lebih mudah untuk dicerna. Nah perbedaan inilah yang bisa menyebabkan fermentasi pada perut yang sensitif, terutama pada buah-buahan yang asam seperti jeruk atau bahkan nanas, teman Pro 2. Jadi pilihlah buah-buahan seperti beri atau mangga matang yang cenderung lebih mudah dicerna untuk dikombinasikan dengan yogurt. Oh ternyata teman Pro 2, nggak semua buah-buahan itu nggak boleh dikombinasikan sama yogurt. Jadi kamu harus pilih nih, kalau misalnya mau buat salad buah itu dipilih-pilih buah-buahannya, ternyata nggak boleh buah-buahan yang asam. Tapi kamu bisa memilih pilihan buah yang lainnya yang bisa kamu kombinasikan dengan yogurt, teman Pro 2. Nah selanjutnya adalah kombinasi antara daging dan produk susu. Jadi mengkonsumsi protein hewan seperti daging bersamaan dengan produk susu ternyata dianggap terlalu berat bagi sistem pencernaan kita. Dimana perut kita tuh membutuhkan waktu lebih lama untuk memproses makanan ini ya teman Pro 2 ya. Karena bagi sebagian orang, kombinasi antara daging dan susu ini ternyata bisa menyebabkan perut menjadi tidak nyaman. Contohnya aja perut kamu tuh bakal menjadi begas setelah kamu makan, teman Pro 2. Ya yang terakhir adalah kombinasi antara lemon dan juga susu nih. Jadi lemon ini menjadi buah yang sangat asam tentunya. Nah sementara untuk susu mengandung protein yang tentunya bisa menggumpal karena bereaksi dengan asam yang kuat. Jadi hal inilah yang membuat susu dan lemon ini jadi sulit untuk dicerna. Nah sebaiknya kamu harus menghindari minum buah lemon, jeruk atau bahkan makanan asam lainnya setelah kamu meminum susu, teman Pro 2. Setidaknya kalau misalnya kamu ngotot juga nih mau minum susu habis itu mau makan buah-buahan yang asam, setidaknya kamu bisa ya memberi jarak 1 jam untuk mencegah ketidaknyamanan di perut kamu nantinya. Ya teman Pro 2, itulah beberapa kombinasi makanan sehat yang tidak boleh kamu konsumsi secara bersamaan karena dampaknya bisa memberikan efek yang tidak baik untuk pencernaan kamu nih. Nanti Wulan bakal balik lagi tentunya teman Pro 2, jadi jangan kemana-mana ya, tetap setia di Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: rri.co.id

0: Cak, gimana? Kamu udah menentukan pilihanmu kan?
1: Aku gak milih siapa-siapa deh. Takut dikecewain.
0: Cak, kamu harus belajar memutuskan untuk menentukan pilihan terbaik. Lagi pula, tidak ada yang berhak untuk menghakimi pilihanmu. Berani menyalurkan hak pilih sama dengan kamu berani menentukan pilihan sendiri. Mau kamu memilih atau tidak, tetap bakal ada yang terpilih kok. Bedanya suara kamu tidak terhitung. Apalagi kalau kamu gak memilih, jatah hak suaramu justru bisa dimanfaatkan oleh oknum yang curang, Cak.
1: Ya udah deh, kalau kamu maksa.
0: Loh, kok jadi terpaksa? Memilih itu selain cerdas juga harus ikhlas, Cak. Karena hasil pilihanmu itu akan menentukan masa depan negeri ini.

Ya teman Pro 2, udah balik lagi ya bareng Ulan tentunya yang nemenin kamu di pada pagi hari ini. Nah teman Pro 2, aku mau tanya nih, pernah gak sih teman Pro 2? Dan pastinya buat kamu yang menjalani hidup kamu nih, dalam hidup ada kalanya kita menemui kegagalan. Nah kamu pernah gak sih teman Pro 2 mengalami kegagalan yang ibaratnya kegagalan ini membuat kamu menjadi putus asa, terus gak tahu nih cara untuk bangkit lagi itu seperti apa? Tapi teman-teman Pro 2, hal kegagalan ini tentunya bukan menjadi akhir ya dari semuanya. Karena mestinya nih kegagalan itu menjadi awal yang emang sih awalnya terasa sangat menyebalkan gitu ya. Dan sebenarnya juga bisa menjadi pintu baru bagi kamu untuk belajar maupun berkembang sebagai seorang individu. Jadi kegagalan bisa kamu jadikan pelajaran untuk lebih bangkit lagi. Dan tentunya ini menjadi proses kamu teman Pro 2 ya. Dan untuk menyikapinya tentunya orang biasanya memiliki cara yang berbeda-beda. Jadi kalau misalnya kamu merasa kesulitan untuk mengatasi yang namanya kegagalan, ternyata ada beberapa cara yang tentunya bisa kamu coba untuk menyikapi kegagalan yang kamu rasakan dalam kehidupan kamu teman Pro 2. Untuk cara yang pertama, biar kamu nggak terpuruk, ibaratnya ini cara menyikapi kegagalan anti terpuruk gitu ya. Mungkin kamu bisa mencoba salah satunya teman Pro 2 dan semoga bisa bermanfaat untuk kamu nih. Yang pertama, kamu bisa memproses keadaan dengan kepala dingin. Pastinya dengan kamu menerima dengan lapang dada, ini menjadi salah satu cara untuk menyikapi kegagalan yang paling pertama harus dilakukan. Jadi melakukannya memang gak mudah ya, gak semudah ngomong aja gitu ya. Bahkan cenderung sulit karena kegagalan ini bukanlah hal yang mudah untuk diterima. Apalagi kalau misalnya kamu sudah berusaha sekuat tenaga dalam prosesnya teman Pro 2. Tapi tentunya dengan menerima dan memproses secara perlahan semua emosi yang kamu rasakan saat itu, dan tentunya di saat kamu udah emosi dan meluapkan segalanya di saat itu, inilah cara yang bisa membantu kamu ke depannya nanti. Baik itu kekecewaan maupun amarah, kamu bisa memahami dan mencoba mencari akar dari semua emosi ini. Nah, apakah aspek yang menurut kamu sudah membuat kamu merasakan emosi ini? Kamu bisa mencarinya, dan dengan begitu kalau kamu udah menemukan jawabannya nih teman Pro 2, kamu bisa belajar untuk kedepannya lagi. Jadi ini ibaratnya proses untuk menuju yang lebih, jenjang yang lebih tinggi lagi nih teman Pro 2. Nah untuk yang kedua yaitu distraksi diri sejenak. Jadi ada waktunya untuk distraksi ini diperlukan. Terutama saat kamu masih sangat terdampak oleh kegagalan yang kamu alami nih. Nah jadi distraksi bisa jadi sebuah cara untuk mengatasi kegagalan dengan kamu memfokuskan diri pada emosi positif untuk sementara waktu. Nah cara ini dilakukan agar ketika kamu berusaha memproses kegagalan atau hal buruk yang sedang kamu alami nih, itu bisa terasa tidak begitu intens ya teman Pro 2 ya. Dan distraksi yang dimaksud itu juga bisa kamu lakukan secara simpel, asalkan aja bisa mengalihkan diri kamu sementara agar tidak tenggelam dalam emosi negatif. Dan cara yang ketiga adalah salurkan perasaan negatif untuk produktivitas. Jadi cara menghadapi kegagalan lainnya adalah menyalurkan perasaan negatif kamu atau mungkin rasa kecewa kamu ini sebagai energi untuk melakukan sesuatu yang lebih produktif lagi. Bahkan dilansir dari laman Indeed, itu memproses perasaan kamu itu penting banget teman Pro 2. Tapi kamu juga bisa menggunakan energi dari emosi itu untuk meningkatkan produktivitas kamu.
Nah, kamu bisa menyalurkan emosi untuk membuatnya menjadi sebuah pembelajaran. Nah, bahkan nantinya nih akan menjadi pondasi rencana yang kamu bangun ke depannya dengan mengidentifikasi sumber masalah yang kamu alami dan juga apa yang bisa kamu lakukan untuk mencegah agar hal yang sama atau kegagalan kamu nih tidak terulang lagi nantinya. Nah, itu dia baru 3 cara anti terpuruk yang tentunya bisa kamu lakukan untuk menyikapi sebuah kegagalan. Masih ada beberapa cara lainnya, nanti bakal Lulan spill lagi ya, spesial buat kamu, Teman Pro 2 Jambi.

0: pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau!
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

Sebaiknya kamu tahu. Durasi mandi yang baik yaitu tidak lebih dari 5-10 menit agar kulit terasa sehat dan terhindar dari bakteri serta virus. Ternyata, rutin mandi setiap hari dapat mengurangi rasa pesimis dan meningkatkan kebahagiaan. Itulah sebabnya kamu selalu merasa segar setelah mandi. Untuk membuat kulit lebih bersih dan cerah, durasi mandi juga harus diperhatikan. Melansir dari laman Hello Sehat, durasi mandi yang baik sebenarnya tidak lebih dari 5-10 menit. Jika lebih dari itu, kemungkinan besar akan ada efek buruk terhadap kesehatan kulit kamu. Usahakan untuk tidak mandi terlalu lama agar kulit tetap sehat dan jauh dari bakteri serta virus.

Ya, teman Produa, selanjutnya ya, masih dengan cara orang menyikapi kegagalan, tentunya dengan cara yang cerdas dan anti terpuruk nih. Untuk yang pertama, yang kedua, yang ketiga udah aku spill tadi. Selanjutnya yaitu jangan biarkan rasa takut menguasai diri kamu, teman Pro 2. Jadi di saat kamu mengalami kegagalan ini, jadi gak bisa dipungkiri sih, emang ya kalau misalnya hal ini bisa membuat kamu takut untuk memulai lagi dan melangkah lebih maju lagi, teman Pro 2. Jadi untuk mengatasi kegagalan, kamu perlu mencegah diri kamu terikat pada ketakutan atau bahkan ketakutan yang membuat kamu menyadari kalau kegagalan itu bukanlah bagian dari identitas kamu nih. Melainkan hal ini akan terjadi pada setiap orang pada satu titik dalam hidupnya, karena setiap orang pasti pernah merasakan yang namanya kegagalan ya, teman Pro 2 ya. Jadi gak ada nih orang yang jalannya nih lurus aja, ibaratnya gak ada hambatan, lancar luncur ada aja, itu gak ada, teman Pro 2. Pastinya menemukan kegagalan dan juga hambatan nih, tinggal gimana sih sikap kita untuk menyikapi yang namanya kegagalan ini. Nah yang terakhir yaitu carilah bantuan kalau misalnya emang diperlukan. Jadi kalau misalnya kamu masih mengalami kesulitan untuk mengatasi kegagalan yang kamu alami seorang diri, maka kamu bisa mencoba untuk mencari bantuan dari orang-orang terdekat kamu. Jadi bagi sebagian orang nih lebih mudah untuk menghadapi sesuatu ketika udah curhat sama orang lain, ibaratnya tuh udah lega gitu ya, plong banget kalau udah dikeluarin unek-uneknya nih. Nah ketika hal ini terjadi, kegagalan emanglah sesuatu yang menyebalkan ya, teman Pro 2 ya. Tapi bukan berarti gak ada yang bisa kamu petik sebagai pelajaran dari kegagalan yang udah kamu alami. Banyak cara yang bisa kamu lakukan untuk menyikapi kegagalan yang tentunya bisa kamu lakukan. Nah dari cara-cara yang udah aku spill tadi nih, dan tentunya itu hanyalah sebagian kecil dari banyak cara yang bisa kamu coba. Masih banyak cara-cara lainnya yang mungkin bisa kamu coba, teman Pro 2, untuk bangkit dan juga melangkah lagi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Kak, maaf suara latu-latunya mengganggu.
1: Emangnya kenapa sih? Ini nih seru tahu.
0: Sekarang kan sedang di sekolah dan jam pelajaran. Seharusnya tahu tempat dan waktu, Kak, agar tidak mengganggu orang lain.
1: Oh gitu. Makasih ya sudah mengingatkan. Oh, maaf ya.
2: Nah, teman-teman, sudah saatnya kita para pelajar punya kesadaran untuk lebih bijaksana saat memainkannya. Tahu tempat dan waktu serta tidak berlebihan supaya menjaga kenyamanan kita bersama.

0: Sudah siap, Bang.
1: Sudahlah, Bang. Berangkat. Bentar-bentar, Bang. Itu apaan, Bang?
2: Biasa, alat setrum ikan.
1: Hey. Pakai setrum, Bang?
2: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri. Sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya, Bang. Pakai setrum, gak hanya ikan yang besar yang mati. Yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah. Pada mati deh.

0: Ένα Κάμου Τάου.
1: Tahukah kamu, perintah pertama Presiden Soekarno saat dipilih sebagai Presiden pertama Republik Indonesia? Perintah pertama Presiden Soekarno bukanlah membentuk sebuah kabinet atau menandatangani sebuah dekrit, melainkan memanggil tukang sate. Itu dilakukannya dalam perjalanan pulang setelah terpilih secara aklamasi sebagai Presiden. Kebetulan di jalan bertemu seorang tukang sate bertelanjang dada dan nyekar alias tidak memakai alas kaki. Dan Presiden Soekarno pun memerintahkan sate ayam 50 tusuk. Disantapnya sate dengan lahap dekat sebuah selokan yang kotor. Dan itulah perintah pertama pada rakyatnya sekaligus pesta pertama atas pengangkatannya sebagai pemimpin dari 70 juta jiwa lebih rakyat dari sebuah negara besar yang baru berusia satu hari.

Kita mau Pro 2 formasi pukul 9 lewat 10 waktu Indonesia Barat ya teman Pro 2 ya. Dan udah waktunya nih kita ngobrolin soal kita Indonesia dan tentunya sesuai dengan tema kita setiap hari Senin nih. Nah tentunya buat anak-anak muda nih yang hebat-hebat pastinya kalian tahu gak sih kalau setiap guru yang ngajar kalian di sekolah itu pasti dan juga orang tua juga ingin melihat kalian tuh selalu menjadi generasi muda yang tumbuh, yang punya energi luar biasa. Dan pastinya setiap guru dan orang tua punya harapan tersendiri kepada kalian nih, apalagi buat peran strategis kalian dalam mendorong dan menjaga kehidupan berbangsa yang harmonis, toleran, dan juga damai ya. Jadi buat para anak muda, jangan sampai kalian menjadi kompor yang malah merusak ketenangan untuk bangsa kita tercinta ini. Ya teman Pro 2, tentunya buat anak-anak muda nih kalian supaya kalian paham betul ya gimana sih bisa menjadi pahlawan kecil di tengah masyarakat yang tentunya masyarakat kita yang beragam ini. Nah kita harus pahami dulu nih teman Pro 2 ya, gimana sih arti dari kehidupan berbangsa yang harmonis, toleran, dan juga damai. Tentunya Indonesia kita ini seperti sebuah taman besar nih, penuh dengan bunga-bunga yang berbeda warna, bentuk, dan juga aroma. Jadi mulai dari suku Jawa, Sunda, Batak, Minang, Dayak, Bugis, Madura, Betawi, dan juga ratusan lainnya. Yang tentunya ada juga agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, Katolik, dan kepercayaan-kepercayaan lain seperti Kaharingan atau Sunda, Wiwitan, dan ada budaya dari Sabang sampai dengan Maroke. Jadi harmonis itu berarti semua itu harus bisa hidup berdampingan tanpa gesekan yang merusak. Nah untuk kata toleran nih artinya kita menghargai perbedaan, jadi gak saling mengejek atau bahkan memaksakan kehendak kita. Dan untuk damai itu adalah kondisi di mana kita bisa tidur nyenyak tanpa harus memiliki rasa takut konflik atau bahkan kekerasan nih. Jadi buat kalian para siswa dan siswi dan anak muda juga yang punya peran strategis karena kalian adalah masa depan bangsa ini. Jadi kalian itu bukan lagi anak kecil yang hanya ikut-ikutan tapi sudah bisa berpikir kritis dan juga bertindak teman Pro 2. Nah kalian merupakan jembatan antara generasi lama dan juga generasi baru nih. Karena kalau kalian mulai dari sekarang, bayangkan deh teman Pro 2 betapa indahnya Indonesia di masa depan nanti. Jadi kenapa sih peran anak muda itu sangat strategis? Ternyata ya, karena anak muda itu ada di posisi yang unik nih, apalagi untuk usia SMA, mahasiswa, atau bahkan SMK dan kalian yang sedang belajar tentang nilai-nilai Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi teman Pro 2, kalian itu punya akses ke informasi lewat internet, sekolah, dan juga teman-teman kalian nih. Dan kalian juga punya energi kreatif dan mudah beradaptasi. Tapi kalian juga harus ingat nih, konflik itu ternyata sering muncul dari ketidakpahaman atau sebuah prasangka buruk. Jadi hindari deh pikiran-pikiran negatif kalian karena sebagai anak muda kalian bisa menjadi agen perubahan yang mencegah hal-hal negatif itu terjadi. Nah contohnya aja nih teman Pro 2 ya, kayak perilaku di sekolah nih. Kalau misalnya ada teman yang beda agama atau bahkan suku dengan kalian, kalian bisa mulai dengan senyum dan obrolan ringan. Jadi sebenarnya hal itu kecil sih ya, tapi dampaknya itu besar banget. Karena tentunya kita pernah lihat nih di sekolah siswa yang menginisiasi acara budaya bersama di mana siswa Jawa ngajarin gamelan ke siswa Papua dan juga sebaliknya teman Pro 2. Jadi dari hal ini kita bisa melihat hasilnya nih bahwa semua tertawa bersama dan rasa saling menghargai pun tumbuh di antara kalian.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

Kok lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ler-iler yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

Ya teman Pro 2, kita masih bahas ya soal peran strategis anak muda tentunya untuk memajukan Indonesia ini. Dan tentunya kita pengen tahu juga nih gimana sih cara mereka mendorong dan juga menjaga kehidupan berbangsa yang harmonis, toleran dan juga damai. Jadi teman Pro 2, kita bahas lebih detail lagi nih, gimana sih peran anak muda buat teman-teman Pro 2 di lingkungan sekolah gitu ya. Karena sekolah ini tentunya menjadi rumah kedua bagi kalian nih. Dan sekolah juga menjadi tempat di mana kalian bisa menghabiskan banyak waktu dan bisa mendorong harmoni dengan cara yang sederhana. Nah pertama nih dalam kegiatan sehari-hari, bayangkan deh kalau misalnya di kelas ada diskusi tentang isu sosial. Jadi di saat itu kalian jangan langsung marah atau bahkan dengan pendapat teman yang berbeda tuh jadi konflik gitu ya teman Pro 2 ya. Kalian bisa dengarkan dulu lalu memberikan argumen dengan sopan. Nah itulah yang namanya toleransi aktif. Jadi pastinya guru bakal melihat nih kalau ada siswa yang sering debat sengit tentang politik, tapi akhirnya mereka sepakat untuk saling menghormati. Nah, hasilnya kelas pun menjadi lebih damai dan nilai-nilai itu bisa menyebar ke teman lainnya nih teman Pro 2. Lalu kalian bisa mulai melalui organisasi. Jadi organisasi siswa seperti OSIS atau ekstrakurikuler di sekolah nih teman Pro 2. Nah kalian bisa usulkan program-program yang mempromosikan toleransi. Misalnya aja hari toleransi beragama, di mana siswa dari berbagai agama berbagi cerita tentang hari raya mereka. Atau bahkan klub diskusi antar budaya nih. Kalian bisa belajar bahasa daerah satu sama lainnya. Ya teman Pro 2, untuk para mahasiswa juga nih, kalian bisa integrasikan nilai-nilai Islam dengan semangat persatuan. Jadi ini strategis karena sekolah merupakan mikrokosmos masyarakat ya. Nah apakah kalian udah melakukan hal ini teman Pro 2? Dan tentunya ini bisa menjadi contoh bagi adik kelas atau bahkan juga bisa dilihat oleh orang tua kalian nih. Nah jangan lupa juga untuk peran dalam mencegah bullying ya, karena bullying ini seringkali menjadi akar konflik yang lebih besar nih. Nah kalau misalnya ada teman yang diejek karena beda penampilan atau bahkan latar belakang mereka, kalian harus berani speak up nih teman Pro 2. Jadi bukan dengan kekerasan juga, tapi dengan kata-kata yang bijak. Contohnya aja kalian bisa speak up dengan, hey kita semua sama-sama manusia kok, jadi yuk hargai perbedaan ini. Walaupun kalimatnya sedikit tapi artinya luar biasa ya teman Pro 2 ya. Dan tentunya teman Pro 2, suasana di sekolah lebih damai dan tentunya dengan hal ini siswa merasa aman untuk mengekspresikan diri mereka nih. Jadi sekarang kalian bisa pindahkan peran kalian di masyarakat dan juga luar sekolah. Kalian gak cuma menjadi seorang siswa di sekolah, tapi juga menjadi warga negara di luar sekolah nih teman Pro 2. Bahkan di kampung atau mungkin di desa kalian ada banyak kesempatan untuk berkontribusi. Misalnya aja di daerah lingkungan tempat tinggal nih, bisa ikut kegiatan gotong royong dan disitulah kalian bisa mengajak tetangga dari berbagai suku untuk bekerja sama membersihkan lingkungan. Atau bahkan kalau misalnya ada festival budaya, kalian bisa jadi volunteer yang memastikan semua kelompok itu bisa terwakili. Jadi tentunya kalian bisa mulai dari hal kecil dan contohnya aja bisa membantu orang tua kalian dalam acara arisan atau bahkan pengajian dan ingatkan mereka untuk bicara positif tentang tetangga yang berbeda. Ya teman Pro 2, lebih strategis lagi nih kalau misalnya kalian bisa ikut buat teman-teman atau anak muda yang aktif dalam kampanye sosial nih. Karena di era digital seperti sekarang ini, anak muda hampir mahir banget ya menggunakan atau memakai medsos. Dan pastinya kalian juga udah mahir untuk membuat konten tentang toleransi. Misalnya aja video pendek tentang cerita sahabat dan cerita sahabat yang beda agama atau bahkan infografis tentang sejarah Bhinneka Tunggal
Tunggal Ika. Nah, kalian bisa meng-share-nya di sosial media kalian, tapi tetap harus ingat nih, jangan asal share ya Tomang Pro 2 ya. Pastikan dulu kontennya akurat dan gak memprovokasi, apalagi nih banyak kita lihat anak-anak muda atau siswa yang viral karena kampanye anti hoax, dan itu bisa membantu mencegah konflik di daerahnya.

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga seneng banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah, jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

sebaiknya kamu tahu. Durasi mandi yang baik yaitu tidak lebih dari 5-10 menit agar kulit terasa sehat dan terhindar dari bakteri serta virus. Ternyata, rutin mandi setiap hari dapat mengurangi rasa pesimis dan meningkatkan kebahagiaan. Itulah sebabnya kamu selalu merasa segar setelah mandi. Untuk membuat kulit lebih bersih dan cerah, durasi mandi juga harus diperhatikan. Melansir dari laman Hello Sehat, durasi mandi yang baik sebenarnya tidak lebih dari 5-10 menit. Jika lebih dari itu, kemungkinan besar akan ada efek buruk terhadap kesehatan kulit kamu. Usahakan untuk tidak mandi terlalu lama agar kulit tetap sehat dan jauh dari bakteri serta virus.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya teman Pro 2, mungkin di akhir perjumpaan kita pada pagi hari ini ya teman Pro 2 ya. Bisa aku katain nih, kalian generasi penerus bangsa adalah harapan bangsa, tentunya dengan peran strategis. Kalian bisa mendorong Indonesia menjadi negara yang harmonis, toleran, dan juga damai. Jadi mulailah dengan hari ini, karena kalau bukan kalian, siapa lagi nih teman Pro 2. Dan ini juga mengakhiri perjumpaan kita pada pagi hari ini, karena setelah ini di formasi pukul 10 bakal dilanjutkan dengan santai siang, dan juga ada sore ceria di sore nanti, dan jaga malam yang nemenin kalian di kegalauan kalian pada malam hari teman Pro 2. Untuk itu Ulan mau pamit undur diri, apabila ada salah kata Ulan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: belum ada.
1: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam aja, Tante.
2: Coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
1: Iya, nih. Di TV juga yang dibahas korupsi terus.
3: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
2: Korupsi apa kita ini, Tante?
3: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor, so di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
2: Ajo, ini sudah kita.
3: Kau dan kenapa belum pergi?
2: Keren betul, Tante. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
4: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi.

0: Baru juga jam 9 udah nguap-nguap nih.
1: Aku gak bisa tidur nih tiap malam.
0: Makanya kurangi waktu di kasur untuk sembuh dari insomnia.
1: Hah? Maksudnya gimana nih?
0: Nah, jadi gini. Salah satu terapi untuk mengatasi insomnia adalah dengan mengurangi waktu di kasur. Karena pada dasarnya penderita insomnia itu cenderung menghabiskan lebih banyak waktu di kasur agar bisa tidur lebih lama.
1: Pantesan, semakin mencoba untuk tidur, justru semakin susah tidur.
0: Agar tidurmu lebih berkualitas, jika sudah benar-benar lelah dan mengantuk, baru berbaring di kasur.

Cuaca panas seringkali membuat tubuh kita rentan mengalami dehidrasi yang mempunyai dampak bagi tubuh seperti mudah lelah, sakit kepala, rasa haus yang berlebihan. Agar terhindar dari dehidrasi ketika cuaca panas, yang pertama, cukupi kebutuhan cairan dengan mengkonsumsi air putih atau jus buah bisa mencegah dehidrasi. Tapi untuk lansia dan penderita penyakit kronis, sebaiknya melakukan konsultasi dokter untuk menentukan volume cairan yang boleh dikonsumsi. Yang kedua, mengatur waktu agar tidak menunda minum. Kebiasaan menunda minum di cuaca panas bisa meningkatkan risiko dehidrasi semakin besar. Oleh karena itulah, bisa dicegah dengan membuat alarm pengingat minum setiap 1 atau 2 jam sekali. Yang ketiga, mengkonsumsi buah-buahan. Pilih buah-buahan yang segar dan mengandung banyak air seperti semangka, jeruk, melon, belimbing, ataupun nanas. Yang keempat, hindari minuman berkafein. Minuman sejenis teh atau kopi dan juga alkohol disarankan untuk tidak dikonsumsi karena bisa memicu tubuh semakin lelah dan semakin merasa haus.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Menurut info dari grup sebelah, pemilu kali ini akan banyak kecuk. Apa sih? Nah, jadi kita jangan mau dipaksa-paksa untuk milih.
1: Kompor?
0: Kok kompor sih?
1: Iyalah, dimasak dulu infonya, jangan dimakan mentah-mentah.
2: Sesuatu yang belum jelas kebenarannya dapat menjerumuskan banyak orang.
0: Tapi katanya di pemilu kali ini akan

90,9 Roda Jambi, teman terbaik kamu di Pro 2 Hitlist. Hari ini di hari Senin 11 Mei 2026 ada Nia yang bakal nemenin kalian semua teman Pro 2 ya. Langsung aja WhatsApp aku di 0811743909 buat kalian semuanya yang mau request di siang hari ini. Aku tungguin sebelum jam 12 siang ya. So jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 2 Jambi Hits Music Station.

Tahukah kamu alasan kenapa tulisan tangan dokter rata-rata jelek? Dr. Gary Larson di Forbes menyebutkan alasan tulisan tangan dokter jelek adalah berawal dari tradisi masa kuliah. Para calon dokter kerap menerima materi seabrek. Akibatnya, mereka butuh waktu cepat untuk mencatatnya. Dampaknya, tulisan tangannya pun jauh dari kata bagus. Satu orang dokter pun tidak hanya melayani pasien dalam hitungan jari. Tetapi lebih dari itu, beban kerja tiap dokter juga berbeda. Biasanya pada dokter spesialis, beban dan kerjanya makin tinggi. Artinya, saat menulis pun harus cepat. Cara tidak langsung, menulis cepat yang membuat tulisannya buruk. Menjadi kebiasaan dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari di dunia medis.

Masih di RRI Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu di Pro 2 Hitlist. Dan kali ini kita bakal mengenang sebuah band yang lagu-lagunya sederhana dan juga penuh dengan rasa. Inilah dia, Seventeen.

Seventeen terbentuk di Yogyakarta tahun 1999. Berawal dari panggung kecil dan kafe sederhana, mereka tumbuh sebagai band pop rock dengan lirik yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Dengan formasi Ivan di vokal, Bani di bass, Yudi dan Herman Sikumbang di gitar, Seventeen perlahan membangun nama lewat karya yang tulus dan apa adanya.

Nama Seventeen mulai dikenal luas lewat lagu Jaga Selalu Hatimu yang kemudian menjadi salah satu lagu cinta paling ikonik di Indonesia. Disusul lagu-lagu seperti Kemarin dan Saat Kau Temukan Aku, Seventeen mengukuhkan diri sebagai band dengan emosi yang kuat dan menyentuh.

Tahun 2018, tragedi tsunami Selat Sunda merenggut nyawa 3 personil Seventeen, Bani, Yudi, dan Herman, saat mereka sedang tampil di atas panggung. Sebuah peristiwa yang mengguncang dunia musik Indonesia dan menyisakan luka mendalam.

Kini Seventeen terus hidup sebagai simbol kenangan dan keteguhan, dan inilah sebuah cerita tentang musik, kehilangan, dan cinta yang tak pernah pergi.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Delta Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Hai, udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Hai, balik lagi sama aku Nia yang bakal nemenin kamu sampai farmasi 15 sore nanti. Kamu sadar gak sih kalau manusia itu kadang makhluk yang suka gak sabaran? Habis kena masalah harus buru-buru balik bahagia, habis pisah rasanya harus buru-buru lupa. Padahal ya pelan-pelan aja, kalau kata Adele, easy on me.

Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

Balik lagi di RRI Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kehilangan itu aneh ya. Di dalam hati rasanya campur aduk, tapi di luar sana matahari tetap bersinar. Seolah gak ada yang berubah. Hal paling aneh saat seseorang pergi tiba-tiba adalah dunia rasanya runtuh. Tapi orang-orang tetap tertawa, jalan tetap ramai, dan waktu tetap berjalan tanpa nunggu kita siap. Yang paling menyiksa bukan momen perpisahannya, tapi kebiasaan kecil setelahnya. Seperti bunga matahari, kita tetap berdiri, pelan-pelan belajar menghadap cahaya, meski hati capek. Kita cuma perlu waktu sampai di suatu hari nanti, rindu itu gak lagi terasa perih, tapi berubah jadi hangat.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

Sebaiknya kamu tahu. Banyak masyarakat urban kini menghabiskan sebagian besar waktunya dengan duduk, baik ketika bekerja di depan laptop maupun bersantai menonton televisi atau bermain ponsel. Padahal, tanpa kamu sadari, kebiasaan itu membentuk pola hidup sedentari, yakni kondisi ketika tubuh minim aktivitas fisik. Jika kamu sering duduk dalam waktu lama dan minim gerak, lama-lama akan memicu berbagai masalah kesehatan. Ahli fisiologi klinis Erik van Itterson menjelaskan, kurangnya aktivitas fisik selama berjam-jam dan kebiasaan duduk terlalu lama dapat membahayakan kesehatan, sekalipun seseorang juga berolahraga. Penelitian mengenai perilaku sedentari yang diukur dengan akselerometer dan risiko penyakit kardiovaskular di masa depan melaporkan bahwa menghabiskan waktu lebih dari 10 jam perilaku tidak aktif setiap hari akan meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular dan masalah kesehatan lainnya. Gaya hidup sedentari dan tingkat aktivitas fisik yang rendah dikaitkan dengan berbagai penyakit kronis. 1. Obesitas. 2. Hipertensi. 3. Penyakit jantung. 4. Diabetes tipe 2. 5. Meningkatkan risiko penyakit kanker.

0: Sudah siap, Ran?
1: Sudahlah, Bang. Berangkat. Bentar-bentar, Bang. Itu apaan, Bang?
2: Biasa, alat setrum ikan.
1: Hey. Pakai setrum, Bang?
2: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri. Sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya, Bang. Pakai setrum, gak hanya ikan yang besar yang mati. Yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah. Pada mati deh,

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Jami teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ada gak yang lagi ngerasa ingin hadir di hidup seseorang? Bukan cuma pas semuanya baik-baik aja, tapi juga sebelum hujan datang, sebelum luka, sebelum lelah, sebelum cerita jadi rumit. Nah, lagu yang bakal aku puterin kali ini itu datang dari musisi muda dengan lirik yang jujur dan tenang. Siapa lagi kalau bukan It Gitaf. Lagu ini berjudul Sedia Aku Sebelum Hujan. Sebuah lagu yang pelan-pelan tapi dalam rasanya. Lewat lagu ini, It Gitaf tuh ngomong tentang kesiapan dalam mencintai. Bukan cuma soal menunggu, tapi tentang hadir lebih dulu, siap menemani bahkan sebelum badai datang. Cinta yang gak ribut janji, tapi kuat dalam ketenangan dan penerimaan. Buat kamu yang sedang belajar mencintai dengan lebih dewasa, yang siap hadir tanpa banyak tuntutan, lagu ini cocok banget nih teman Pro 2. It Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.

0: Lama banget.
1: Ngapain aja sih kamu? Screening doang kan?
2: Apaan? Tas yang aku beli ternyata harus bayar pajak dulu. Harga tasnya sama pajaknya saingan, oi.
1: Hahaha, lagian belanja barang aja kok harus banget produk luar negeri? Gengsi. Padahal produk dalam negeri nggak kalah tau.
2: Hah? Gimana?
1: Yuk, ku anterin.

Keberadaan di Tsubasa memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan tisu basah terbuat dari bahan material spunlace nonwoven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan bawa tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat kebaikan bersama.

0: berkata,
1: "Salah satu bentuk kesempurnaan nikmat Allah bagi para hamba yang beriman adalah Dia turunkan kesulitan dan bahaya terhadap mereka, serta hal-hal yang mendorong mereka mengesakannya."

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Nih, jadi lanjut kuliah ke Jogja.
1: Nggak tahu lah. Bingung mau kuliah di sana ke di sini ya.
0: Kalau OSIS macam mana?
1: Aku mau nikah aja lah.
0: Nikah.
1: Iya, nikah. Emang kenapa? Out of the box kan?
2: Out of the box.
1: Iya sih. Aduh, gimana ya sih saya bilangnya ya? Kita tuh masih muda, sis. Baru aja loh kita lulus SMA. Nanti nyesal kamu tuh nikah muda tuh.
0: Iya, sis. Ingat enggak kita tuh pernah dapat pengarahan dari sekolah kalau ternyata nikah di usia muda tuh enggak hanya bawa konsekuensi buat kita, tapi juga bagi calon anak kita. Kamu enggak mau kan kalau nanti anaknya jadi stunting karena kamu sebenarnya belum sehat dari segi mental apalagi reproduksi.
1: Iya, aku ingat kok.
0: Terus ngapa mau nikah muda?
1: Kan belum selesai kalimatnya. Aku mau menikah aja nanti setelah lulus kuliah dan dapat kerja.
3: Udah berapa lama ya kita gak ketemu?
0: Berapa lama ya? Kayak setahun ada deh.
3: Udah lama banget ya. Pantas aja kamu berubah banget. Makin cantik deh.
0: Ah, bisa aja. Tapi kamu juga tambah keren.
3: Masa sih? Udah. Kita mau pesan apa nih?
0: Aku sih rencananya mau makan yang ringan-ringan aja. Aku mau pesan es coklat, terus cake brownies.
3: Hah? Kamu mau makan itu semua? Itu sih sama aja dengan menyerahkan diri ke rumah sakit. Nanti kamu diabetes loh.
0: Ya, tapi kan aku suka. Gimana dong?
3: Hey, ingat ya. Mencegah itu lebih baik daripada mengobati.
0: Terus aku makan apa nih?
3: Kan bisa makan yang lain. Bisa makan salad buah, bisa makan sayur, bisa makan yang lain-lain, pokoknya yang lebih sehat deh.
0: Ya udah deh, aku pesen nasi goreng aja kalau gitu.

Teman Pro 2, ada cinta yang gak pernah benar-benar hilang, tapi juga gak pernah sampai tujuan. Lagu ini nyeritain tentang dua orang yang saling sayang, tapi akhirnya harus saling melepaskan. Bukan karena rasa itu habis, tapi karena keadaan lebih keras dari sekedar niat dan janji. Kasih tak sampai. Ngajarin kita satu hal yang pahit, kadang cinta yang paling tulus justru yang gak bisa kita miliki. Dan yang bikin sakit itu bukan perpisahannya, tapi kenyataan kalau kita pernah bahagia dan sekarang cuma bisa mengenangnya. Buat kamu yang pernah bilang kalau waktunya beda, mungkin ceritanya lain. Lagu ini bukan buat bikin lupa, tapi buat ngingetin kalau mencintai juga bisa berarti merelakan.

50,9 Radio Jambi, teman terbaik kamu. Selamat siang Tom Pro 2, 39 menit lepas dari Farmasi 12 siang. Dan masih bareng sama Nia untuk di santai siang kali ini. Siang ini tadi panas banget ya, terus tiba-tiba kayak mendung gitu. Apakah sama kayak kemarin bakal hujan tiba-tiba? Gak tahu deh ya. Oke, buat teman Pro 2 yang mungkin juga udah pada kelar makan siang, karena udah di jam-jamnya juga ya, kayak perut keroncongan gitu. Dan biasanya kalau warga plus 62 jam-jam segini tuh wajib banget sih harus makan nasi. Bener gak? Kalau misalnya belum makan nasi, walaupun itu semangkuk apa sih namanya, mie ayam atau bakso, itu belum termasuk makan ya. Belum makan. Kalau ada yang nanya udah makan belum? Belum sih, cuman bakso doang tadi. Belum sih, cuman roti doang tadi. Belum makan ya kalau misal ketemu nasi. Tapi kalau udah ketemu nasi, kalau kita nanya udah makan belum? Sudah gitu. Ya kan? Nah, mitos warga plus 62 belum makan kalau belum makan nasi. Tapi kenapa bisa seedik itu ya teman Pro 2 ya? Kayaknya kita perlu kayak bedain dulu antara suka dan butuh nih teman Pro 2 ya. Nah, jadi memang ajaibnya itu gimana nasi itu bukan cuma dianggap makanan pokok, tapi makanan yang valid. Nah, selain nasi, itu nggak kehitung sebagai, bukan sebagai makan. Maksudnya nggak kehitung kalau kita tuh makan gitu. Kenapa ya teman Pro 2? Kayak aku nih ya, aku tadi udah makan pisang goreng. Terus tambah juga kayak ada makan apa sih, nasi uduk ya sarapannya. Nasi sih sebenarnya itu. Tapi aku ngerasa kayak, iya aku belum makan ya. Belum makan siang maksudnya, belum makan, belum ketemu nasi padang maksudnya ya. Nah, jadi emang ngerasa tuh belum makan. Nah, jadi salah satu jawaban berkaitan dengan kebiasaan dari dulu ya. Nasi itu memang udah lama menjadi makanan pokok yang ketersediaannya tuh melimpah untuk di Indonesia. Bahkan Indonesia kini menempati peringkat keempat produksi beras terbesar di dunia. Nah, ini di bawah Cina, India, dan juga Bangladesh teman Pro 2 ya. Jadi gak heran kan kalau misalnya sebagian besar makanan kita itu berasal dari nasi teman Pro 2. Nah, selain ini juga udah apa ya, selain udah jadi makanan pokok, nasi ini juga ternyata juga bisa bikin ketagihan teman Pro 2 ya. Jadi kita kayak nambah lagi, apalagi kayak lauknya tuh pas banget dicocol sama, disatuin sama nasi hangat ya kan. Jadi kayak nagih gitu ya. Dan ini juga ada sebuah studi yang terbit di Clinical Chemistry di tahun 2018 yang menjelaskan bahwa peningkatan glukosa dan juga insulin itu bisa memicu naiknya kadar dopamin teman Pro 2 ya. Nah, efeknya tubuh itu seakan terus mengirim sinyal untuk kembali mengkonsumsi nasi. Nah, sehingga sensasi belum kenyang itu muncul terus saat kita stop. Nah, bahaya gak kira-kira ya? Nanti kita lanjutin teman Pro 2 ya. Kira-kira bahaya gak sih? Kita kayak kecanduan gitu, kayak ketagihan gitu makan nasi kalau berlebihan. Bahaya pastinya ya. Tapi ntar bakal kita bahas lagi teman Pro 2, seperti apa sih kita harus membedakan antara suka dan juga butuh. Tetap stay tune RRI Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu.

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Gila ya Zah, baru 5 menit buka sosmed, isinya orang pamer lifestyle semua. Jadi ngerasa ketinggalan zaman banget gue, kalau cuma dasteran di rumah.
1: Penyakit zaman sekarang itu mah, emang kenapa? Kamu ngerasa kurang hits karena nggak ikut estetik nongkrong tiap hari?
0: Ya gitu deh, kadang capek sendiri, pengen kelihatan sempurna di depan orang. Harus update ini itu, biar dianggap produktif.
1: Yan, dengerin deh. Gaya hidup yang keren itu bukan soal ikut-ikutan tren atau seberapa banyak likes yang kamu dapat. Percuma kelihatan sempurna di layar, tapi aslinya kamu stres berat.
0: Tapi kan lingkungan kita sekarang standarnya gitu, Zah.
1: Nah, itu dia. Lifestyle yang beneran asik itu soal keseimbangan. Kapan kamu harus kerja keras, kapan kamu harus istirahat total, sama gimana kamu jaga kesehatan mental kamu. Gak harus selalu terlihat wah kok.
0: Jadi, gak apa-apa ya kalau kamu lebih milih baca buku di kamar daripada maksa ikut nongkrong di tempat mahal cuma buat foto.
1: Ya gak apa-apa banget lah. Yang penting kamu nyaman, bahagia, dan ngerasa diri kamu berkembang. Mending kurangin overthinking, pilih lingkungan yang emang bawa energi positif buat kamu.
0: Bener juga sih, gaya hidup terbaik itu emang yang bikin kita jadi versi terbaik dari diri sendiri, bukan jadi orang lain.
1: Tepat. Yuk, mulai sekarang kita jalani hidup yang lebih sadar aja. Lebih bermakna buat kita, bukan buat orang lain.
0: Cheers buat...

Kita lanjut lagi di RRI Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu untuk di santai siang kali ini, teman Pro 2. Dan kita masih ngebahas mengenai kira-kira kalau misalnya ada sensasi yang belum kenyang tapi kita udah makan ya. Kita udah makan nasi dengan porsi yang pas banget tapi ngerasa kayak belum kenyang. Apakah kita harus menormalisasikan, gak apa-apa nambah lagi satu piring. Bahaya gak sih teman Pro 2? Nah kalau misalnya berlebihan katanya sih bahaya. Jadi mengkonsumsi nasi yang berlebihan itu bisa meningkatkan resiko diabetes tipe 2. Dan itu baru dari nasinya aja nih teman Pro 2 ya. Belum lagi dari gula-gula yang kita konsumsi. Gula-gula di sini bukan permen ya. Maksudnya gula-gula yang lain gitu. Entah itu dari minuman yang sering kita konsumsi ataupun buah-buah yang mungkin kita konsumsi, itu kan ada gulanya juga gitu kan ya. Nah, terus ganti apa nih kira-kira enaknya gitu. Jadi untuk pilihan makanan yang setara dengan satu porsi nasi, kamu bisa menggantinya dengan dua buah kentang ya, kemudian dua buah pisang yang ukurannya 117 gram, kalau kentang tadi ukurannya 210 gram ya. Jadi jangan 500 gram gitu kentangnya, banyak banget ya. Ya, terus mungkin bisa diganti dengan sagu 500 gram gitu teman Pro 2 ya. Kalau kamu masih merasa kurang, ada ubi, ada oatmeal juga, ada bihun jagung ya, soun atau mie dari kacang hijau gitu, misua ya, bukan suami ya, misua. Terus juga jagung, nah itu juga bisa teman Pro 2 ya. Mungkin mau buat nasi jagung itu juga bisa teman Pro 2 ya. Nah jadi bisa kamu coba itu untuk bisa mengurangi kecanduan nasi ya. Nah sebagai masyarakat dari negara penghasil nasi yang besar, wajar banget ya kalau misalnya kita tuh suka makan nasi. Yang anehnya ada kan orang yang gak suka banget sama nasi. Ada teman Pro 2. Jadi kalau aku pernah tanya langsung ya ke orangnya, kenapa gak suka makan nasi. Jadi memang hal ini kayak apa ya, mungkin terbiasa dari kecil ya. Nasi ini bukan menjadi makanan yang utama saat itu. Jadi juga step by step baik untuk berproses ya, dari nasi yang lembek ke bentuk nasi yang asli itu kan juga ada butuh proses gitu ya. Ternyata mungkin dia tidak terima gitu kan, bentukan nasi itu kayak gitu gitu ya. Jadi dia ngerasa nasi itu kayak ulat-ulat yang kecil gitu. Tuh yang suka makan nasi. Coba bayangin deh. Enggak ya, bercanda ya. Jadi memang alhasil dia tuh gak bisa makan nasi teman Pro 2 ya. Nah jadi kalau misal kamu memang tidak menjadikan nasi sebagai makanan utama, itu bisa diganti dengan karbohidrat yang lain teman Pro 2 ya. Nah itu dia. Jadi yang berlebihan itu adalah ketika semua makanan tuh harus ada nasinya, ya kan. Apalagi mama sekarang kayaknya kalau misalnya kita belum makan nasi tuh, kamu belum makan dong, katanya gitu kan ya. Itu dia teman Pro 2. Dan kalau misalnya aktivitas fisik kamu lagi banyak, porsi nasinya tuh boleh diperbanyak juga ya. Tapi kalau lagi nyantai ya jangan terlalu banyak lah teman Pro 2 ya. Nanti timbangan tuh ngarahnya kanan terus gitu ya. Jadi ada efeknya. Nah, jadi rutin makan nasi sebagai orang Indonesia itu wajar banget, tapi kalau misalnya udah sampai ke level selain nasi enggak dianggap makanan, kayaknya ekstrim ya teman Pro 2 ya. Jadi kita memang harus sadar banget untuk membedakan mana yang kita suka dan mana yang kita butuhkan.

0: Gila ya, Zah. Baru 5 menit buka sosmed, isinya orang pamer lifestyle semua. Jadi ngerasa ketinggalan zaman banget gue, kalau cuma dasteran di rumah.
1: Penyakit zaman sekarang itu, mah. Emang kenapa? Kamu ngerasa kurang hits karena nggak ikut estetik nongkrong tiap hari?
0: Ya gitu deh. Kadang capek sendiri, pengen kelihatan sempurna di depan orang. Harus update ini itu, biar dianggap produktif.
1: Yan, dengerin deh. Gaya hidup yang keren itu bukan soal ikut-ikutan tren atau seberapa banyak likes yang kamu dapat. Percuma kelihatan sempurna di layar, tapi aslinya kamu stres berat.
0: Tapi kan lingkungan kita sekarang standarnya gitu, Zah.
1: Nah, itu dia. Lifestyle yang beneran asik itu soal keseimbangan. Kapan kamu harus kerja keras, kapan kamu harus istirahat total, sama gimana kamu jaga kesehatan mental kamu. Gak harus selalu terlihat wah kok.
0: Jadi, gak apa-apa ya kalau kamu lebih milih baca buku di kamar daripada maksa ikut nongkrong di tempat mahal cuma buat foto.
1: Ya gak apa-apa banget lah. Yang penting kamu nyaman, bahagia, dan ngerasa diri kamu berkembang. Mending kurangin overthinking, pilih lingkungan yang emang bawa energi positif buat kamu.
0: Bener juga sih. Gaya hidup terbaik itu emang yang bikin kita jadi versi terbaik dari diri sendiri, bukan jadi orang lain.
1: Tepat. Yuk, mulai sekarang kita jalani hidup yang lebih sadar aja. Lebih bermakna buat kita, bukan buat orang lain.
0: Cheers buat hidup yang lebih tenang.

0: Kecelakaan dipicu oleh sopir bus yang hilang kendali sehingga menabrak kendaraan dari arah.
1: Menyebutkan peristiwa kecelakaan terjadi sangat cepat. Usai membentur dengan kencang beton.
2: Korban kecelakaan lalu lintas masih termasuk daftar tertinggi korban jiwa di Indonesia. Data dari Korlantas Polri mencatat 113.518 korban luka ringan akibat laka lantas pada 2020. Sementara untuk kasus meninggal dunia akibat laka lantas tercatat sebanyak 23.529 jiwa. Bijak saat berkendara, istirahat saat lelah, dan tidak ugal-ugalan menjadi kunci Anda untuk selamat sampai tujuan.

0: kamu dengar gak? Si bos tadi bilang hasil kerja kamu tuh biasa aja. Padahal dia muji-muji si Rian tuh di depan orang lain.
1: Serius kamu? Ih, padahal aku lembur seminggu ini. Wah, gak bener nih si bos.
0: Santai, kalau aku jadi kamu sih bakal protes. Atau sekalian aja, gak usah serius-serius amat kerjanya. Ngapain loyal kalau gak dihargai?
2: Kadang satu kalimat provokasi terasa seperti bumbu yang sedap. Tapi tanpa sadar, Anda sedang menyiram bensin ke api yang kecil.

Ini mengisyaratkan pemuda dengan semangat yang berkobar, saling bahu-membahu, bisa mewujudkan sesuatu yang sebelumnya mustahil menjadi mungkin.

0: RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: RRI.co.id.

0: Cengrungi, udah lihat postingan si Mbak Erna yang baru belum? Itu loh, foto tas barunya. Katanya sih asli. Tapi kok saya curiga ya?
1: Mana? Waduh, masa sih Ceng? Wah, harus langsung saya share ke grup WA geng Arisan nih. Biar pada tahu kalau itu barang KW.
0: Bentar dulu Ceng. Jangan asal sharing, kita kan belum tahu benar apa enggak. Nanti kalau ternyata hoax, malah kita yang dituduh nyebar fitnah. Ingat Jeng, saring dulu sebelum sharing.
1: Halah Jeng Tejo, biasanya juga gercep. Tapi ya benar sih, kadang saya kalau udah ngetik di kolom komentar suka lupa daratan. Pakai kata-kata pedes dikit kan, biar seru.
0: Duh Jeng, jaga etika dong. Jempol kita ini kalau nggak dijaga bisa nyakitin orang. Kita kan sudah ibu-ibu. Malulah sama anak kalau ketahuan bahasanya nggak sopan di medsos.
1: Ya juga ya. Mana kemarin saya ditegur si bungsu. Katanya saya main HP terus pas dia lagi nanya tugas sekolah. Gara-gara asik lihat gosip artis, waktu buat keluarga jadi kepotong.
0: Nah itu, kita harus pintar atur waktu. Jangan sampai media sosial bikin masakan gosong atau rumah berantakan. Satu lagi Jeng, yang paling penting jangan semua-semua diposting.
1: Maksudnya Jeng?
0: Itu loh, foto tiket pesawat, nomor handphone, sampai lokasi sekolah anak jangan dipamerin terus. Bahaya, harus lindungi privasi diri. Sekarang kan banyak orang jahat ngincar data pribadi.
1: Oh gitu, benar banget ya. Emang harus jadi pengguna medsos yang cerdas ya kita ini. Biar gak cuma pinter milih sayur, tapi pinter juga jaga jempol.
2: Media sosial itu tempat berbagi cerita, bukan tempat menebar bahaya. Saring informasi sebelum dibagikan, jaga etika, atur waktu, dan selalu lindungi data pribadimu. Yuk, jadi pengguna media sosial yang cerdas dan bertanggung jawab demi kenyamanan kita dan keamanan keluarga.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ih, kok salah-salah terus ya?
1: Aduh, Dek. Kok kertasnya banyak gini sih? Hati-hati dan teliti dulu dong sebelum dicetak. Kan sayang, banyak kertas yang kebuang gitu.
0: Ah, biarin aja lah, Kak. Kan masih banyak tuh kertas di lemari.
2: Dengerin dulu ya. Dari kertas ini, kita bisa dapat pelajaran. Kita tahu bahwa kertas sangat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, membuat buku sekolah, buku tulis, majalah, dan lain-lain. Dari kertas ini juga, kita bisa mengenal tulisan. Dan tanpa kertas, apakah kita bisa menjadi seperti sekarang ini? Dari hasil alam itu pun, terlahirnya generasi bangsa yang cerdas akan ilmu pengetahuan.

follow Instagram di @pro2jbi. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: sebaiknya kamu tahu.
1: Madu dipercaya memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh bila dikonsumsi secara rutin dan sewajarnya. Dalam berbagai budaya selama berabad-abad, madu telah digunakan dalam banyak keperluan pengobatan. Salah satu yang paling dikenal adalah penggunaan madu sebagai obat pencernaan dan ketidakseimbangan pada tubuh. Sebuah temuan yang dipublikasikan dalam Iranian Journal of Basic Medical Science tahun 2013 juga menunjukkan bahwa madu telah digunakan oleh manusia sejak 8.000 tahun lalu. Sampai sekarang, madu masih dipercaya punya banyak manfaat untuk tubuh.
0: Sebaiknya kamu tahu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Nah, diem-diem aja nih. Ada apa? Cerita dong.
1: Ah, Mbak. Ini loh, aku bingung mau usaha apa. Semua serba susah sekarang.
0: Nah, kenapa bingung? Banyak peluang kok. Tahu kan, Indonesia ini kaya akan sumber daya alamnya.
1: Emang apa potensinya?
0: Kelamaan tidur nih sepertinya. Lahan kita ini kan luas dan subur. Pertaniannya itu salah satu penopang ekonomi Nusantara sejak dulu. Selain itu, Indonesia kan banyak lautnya. Seperti kita ini, yang tinggal di pinggir pantai. Bisa jadi nelayan, bisa usaha tambak udang, dan lain sebagainya.
1: Jadi, kail dan jala.

0: Love. Jeng Rumi, udah lihat postingan si Mbak Erna yang baru belum? Itu loh, foto tas barunya. Katanya sih asli. Tapi kok saya curiga ya?
1: Mana? Waduh, masa sih Jeng? Wah, harus langsung saya share ke grup WA geng Arisan nih. Biar pada tahu kalau itu barang KW.
0: Bentar dulu Jeng. Jangan asal sharing. Kita kan belum tahu benar apa enggak. Nanti kalau ternyata hoax, malah kita yang dituduh nyebar fitnah. Ingat Jeng, saring dulu sebelum sharing.
1: Halah, Jeng Tejo. Biasanya juga gercep. Tapi ya benar sih. Kadang saya kalau udah ngetik di kolom komentar, suka lupa daratan. Pakai kata-kata pedes dikit kan, biar seru.
0: Duh Jeng, jaga etika dong. Jempol kita ini kalau nggak dijaga bisa nyakitin orang. Kita kan sudah ibu-ibu. Malulah sama anak kalau ketahuan bahasanya nggak sopan di medsos.
1: Ya juga ya. Mana kemarin saya ditegur si bungsu. Katanya saya main HP terus pas dia lagi nanya tugas sekolah. Gara-gara asik lihat gosip artis, waktu buat keluarga jadi kepotong.
0: Nah itu, kita harus pintar atur waktu. Jangan sampai media sosial bikin masakan gosong atau rumah berantakan. Satu lagi Jeng, yang paling penting jangan semua-semua diposting.
1: Maksudnya Jeng?
0: Itu loh, foto tiket pesawat, nomor handphone, sampai lokasi sekolah anak jangan dipameran terus. Bahaya, harus lindungi privasi diri. Sekarang kan banyak orang jahat ngincer data pribadi.
1: Oh gitu, benar banget ya. Emang harus jadi pengguna medsos yang cerdas ya kita ini. Biar gak cuma pinter milih sayur, tapi pinter juga jaga jempol.
2: Media sosial itu tempat berbagi cerita, bukan tempat menebar bahaya. Saring informasi sebelum dibagikan, jaga etika, atur waktu, dan selalu lindungi data pribadimu. Yuk, jadi pengguna media sosial yang cerdas dan bertanggung jawab demi kenyamanan kita dan keamanan keluarga.

0: Nih, minum dulu. Muka kamu udah kayak kepiting rebus gitu, Nat.
1: Thanks, Jen. Gila, baru mutar 2 kali aja jantung aku berasa mau copot. Kayaknya efek kelamaan rebahan seminggu ini deh.
0: Lagian, kamu gaya banget. Begadang tiap malam, tapi air putih jarang disentuh. Tadi pagi pas aku jemput, kamu masih meluk bantal, kan?
1: Ya, mau gimana? Tugas numpuk, terus lanjut mabar. Tahu-tahu udah jam 3 pagi. Aku ngerasa badan aku makin ringkih, serius. Fokus belajar juga jadi buyar terus.
0: Nah, itu dia masalahnya. Kita ini kan banyak mimpi, Jen. Mau masuk PTN lah, mau ini itulah. Tapi gimana mau ngejar mimpi kalau badan kita sendiri mogok?
1: Iya sih, hidup sehat berasa kayak tren doang di sosmed ya. Susah banget diterapin.
0: Bukan tren, Jen, tapi kebutuhan. Nggak usah ribet-ribet dulu lah, mulai dari yang kecil aja. Kayak sekarang, jalan kaki dikit atau tidur nggak lebih dari jam 11. Itu investasi, tahu?
1: Investasi ya? Gaya kamu udah kayak konsultan keuangan aja.
0: Biar tetap produktif dan pastinya tetap happy, sis. Kalau kamu sakit, yang rugi siapa? Kamu sendiri, kan?
1: Bener juga. Oke deh, besok jemput aku lagi jam 6. Jangan kasih kendor.
0: Gitu dong. Yuk, balik. Aku lapar. Tapi makannya yang bener ya. Jangan mie instan lagi.
1: Siap, bos.
2: Hidup sehat mulai dari kamu. Pesan ini dipersembahkan untuk generasi muda yang lebih baik.
3: Sebaiknya kamu tahu. Rasa ngantuk setelah makan siang kerap dialami banyak orang, tak terkecuali pekerja kantoran. Kondisi ini bukan sekedar soal kurang tidur, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh komposisi makanan yang dikonsumsi saat makan siang. Dokter spesialis gizi, Johannes Chandrawinata menyampaikan penyebab utama rasa kantuk setelah makan adalah asupan karbohidrat yang berlebihan, terutama nasi dalam porsi besar. Konsumsi karbohidrat berlebih memicu perubahan hormon dan penurunan gula darah. Saat gula darah turun, tubuh akan merespon dengan rasa lelah, mengantuk, sekaligus cepat lapar. Kebiasaan makan nasi hingga 1 piring penuh masih umum dilakukan masyarakat Indonesia. Padahal, pola tersebut berisiko menurunkan produktivitas. Agar makan siang tidak berujung mengantuk, porsi karbohidrat sebaiknya dibatasi, dan asupan protein lebih diutamakan. Protein membantu menjaga rasa kenyang lebih lama dan membuat energi tubuh lebih stabil. Sumber protein yang dianjurkan antara lain, ayam tanpa kulit, ikan, telur, serta protein nabati seperti tahu dan tempe. Pengolahan makanan juga perlu diperhatikan agar tidak terlalu banyak minyak, santan, atau digoreng. Melansir dari Testi, daftar makanan rendah karbohidrat dan tinggi protein yang cocok untuk dijadikan menu makan siang, telur kukus, telur orak-arik, ayam lemon, ayam panggang, udang bumbu bawang, salad sayur, salmon, sate daging sapi. Dengan memperhatikan komposisi makanan yang seimbang dan tidak berlebihan, asupan karbohidratnya akan membantu mencegah datangnya rasa kantuk di siang hari.

Untuk siang hari ini masih bareng sama Nia ya, ada Giant darinya Calvin Harris ya. Untuk siang ini teman Pro 2, siang menjelang sore karena sudah di menit ke-29 di formasi 14 siang ini teman Pro 2. Satu informasi, ini prestasi salah satu anak Jambi teman Pro 2 ya. Ada siswi SMP Alfala Jambi, Almira Ainun Mahia yang mencetak prestasi gemilang di panggung dunia. Karena Almira ini tampil di Sanremo Junior World Final 2026 di Teatro Ariston Italia pada 14 April 2026 kemarin ya. Jadi dia sukses menyabet 3 penghargaan sekaligus. Wow. Dan pastinya ini juga bersaing dengan 24 peserta dari 24 negara binaan Purwacaraka Music Studio ini teman Pro 2 ya. Ini aku gak tahu pesertanya berapa, yang jelas dari 24 negara gitu teman Pro 2 ya. Dan ini pastinya luar biasa banget kebanggaan dari anak Jambi ya, kota Jambi khususnya teman Pro 2. Karena anak muda Jambi yang benar-benar bayangin SMP ya teman Pro 2. Dari SMP Alfalah, wow luar biasa. Jadi memang untuk yang belum tahu, ini kompetisi apa sih di Sanremo Junior ini? Ini adalah kompetisi menyanyi solo internasional teman Pro 2 ya. Dan pastinya bergengsi banget untuk anak-anak dan remaja yang berusia 6 sampai 15 tahun. Nah, kalau kalian ingat Lyodra teman Pro 2. Nah, Lyodra ini juga pernah mengawali karir internasionalnya itu di ajang ini. Dan Lyodra itu juara 1 di tahun 2017. Wah, luar biasa ya.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Menurut info dari grup sebelah, pemilu kali ini akan banyak kecut. Apa sih? Nah, jadi kita jangan mau dipaksa-paksa untuk milih.
1: Kompor?
0: Kok kompor sih?
1: Iyalah, dimasak dulu infonya, jangan dimakan mentah-mentah.
2: Sesuatu yang belum jelas kebenarannya dapat menjerumuskan banyak orang.
0: Tapi katanya di pemilu kali ini

0: Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan
1: yang dilakukan oleh sejumlah remaja SMP negeri di Malang, Jawa Timur yang diduga menjadi korban
2: kasus ini dengan memanggil sejumlah pihak.
3: Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri. Peran pendidikan di keluarga dan sekolah bullying atau perundungan.
4: Bullying merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Bullying dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, di antaranya kontak fisik langsung, kontak verbal langsung, perilaku non-verbal langsung, perilaku non-verbal tidak langsung, cyberbullying, dan pelecehan seksual.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

0: Eh, pinjam 100 dong. Sorry ya, lagi gak ada. Ya udah dah, 50 aja. Aduh, sorry banget nih, aku beneran gak ada loh. Lah, biasanya lu mau minjemin. Kemarin aja, Aldo, lu pinjemin. Kok pelit banget sih?
1: Iya, tahu. Tapi sekarang ini, aku lagi banyak kebutuhan buat nabung. Jadi sekarang ini kebutuhan aku dengan kamu tuh lagi gak ketemu.
0: Ya udah deh, ya deh, sorry.
1: Iya, gak apa-apa. Next time ya, kalau misalnya aku gak ada kebutuhan, pasti dipinjemin deh.

bisa mengurangi stres? Apa iya? Yuk kita cari tahu. Menurut penelitian dari Florida State University, mencuci piring secara signifikan bisa membantu kamu menurunkan stres jika dilakukan dengan hati-hati. Fun fact-nya bahwa kamu berdiri sambil mencuci piring melakukan gerakan yang diulang lagi dan berdiri tenang mengatur nafas itu membuat kamu fokus akan gerakan, fokus dengan aroma sabun, dan fokus merasakan suhu air yang sejuk. Nah, hal ini yang bisa meningkatkan

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Aduh, gimana ya? Mas, boleh titip bentar nggak? Saya mau ke toilet sebentar. Kayaknya tujuan kita juga sama kan? Sekalian bawa ke pesawat ya. Makasih.
1: Oh, oke.
2: Eits, tunggu dulu. Jangan langsung terima titipan orang lain di bandara. Karena kita nggak tahu apa isinya. Bisa saja barang terlarang.

Tahukah kamu, penyerapan protein justru lebih baik diserap jika terkena panas? Saat terkena panas, protein mengalami denaturasi, yaitu perubahan struktur pada protein sehingga terjadi perubahan warna. Contohnya, telur yang semulanya bening menjadi putih. Protein yang dimasak justru bisa terserap sampai 90% loh. Sedangkan yang mentah hanya 51% yang diserap oleh tubuh.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Hai, udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

0: Beauty.
1: Hai, selamat sore teman terbaik Pro 2 Jambi, apa kabarnya? Balik lagi di Sore Ceria, pastinya obrolnya hangat, seru dan penuh dengan inspirasi buat nemenin sore kalian pada hari ini. Nah, teman terbaik Pro 2, sore spesial banget karena studio Pro 2 Jambi sudah kedatangan sosok anak muda. Keren yang bukan cuma berprestasi, tapi juga bangga membawa sastra dan bahasa Indonesia ke level yang lebih tinggi. Wow, penasaran kan siapa orangnya? Dia adalah M. Farel Gibran, seorang mahasiswa.

Weekend. Pramono juga menyampaikan Jakarta kedatangan beberapa musisi internasional sepanjang tahun ini. Dan dia menyampaikan juga bahwa The Weeknd dalam daftar konser internasional besar tahun 2006. Konser kali ini menjadi konser tunggal perdana The Weeknd di Indonesia. Sebelumnya pernah tampil di Indonesia ya, tapi sebagai penampil utama di Jakarta Warehouse Project 10 di Bali. Oke, Tamr JMB, The Weeknd gelar konser dua hari di Jakarta, tanggal 26 dan sampai dengan 27 September 2026. Wow, udah gak sabaran ya, luar biasa. Indonesia tahun ini luar biasa ya, excited banget untuk penampilan dari para penyanyi internasional yang sudah hadir ke negara tercinta Indonesia. Baik, Tamr JMB, kita lanjut lagi berbagi informasi dan selamat beraktivitas.

0: Nih, minum dulu. Muka kamu udah kayak kepiting rebus gitu, Nat.
1: Thanks, Jen. Gila, baru mutar 2 kali aja jantung aku berasa mau copot. Kayaknya efek kelamaan rebahan seminggu ini deh.
0: Lagian, kamu gaya banget. Begadang tiap malam, tapi air putih jarang disentuh. Tadi pagi pas aku jemput, kamu masih meluk bantal, kan?
1: Ya, mau gimana? Tugas numpuk, terus lanjut mabar. Tahu-tahu udah jam 3 pagi. Aku ngerasa badan aku makin ringkih, serius. Fokus belajar juga jadi buyar terus.
0: Nah, itu dia masalahnya. Kita ini kan banyak mimpi, Jen. Mau masuk PTN lah, mau ini itulah. Tapi gimana mau ngejar mimpi kalau badan kita sendiri mogok?
1: Iya sih, hidup sehat berasa kayak tren doang di sosmed ya. Susah banget diterapin.
0: Bukan tren, Jen, tapi kebutuhan. Nggak usah ribet-ribet dulu lah. Mulai dari yang kecil aja. Kayak sekarang, jalan kaki dikit atau tidur nggak lebih dari jam 11. Itu investasi, tahu?
1: Investasi ya? Gaya kamu udah kayak konsultan keuangan aja.
0: Biar tetap produktif dan pastinya tetap happy, sis. Kalau kamu sakit, yang rugi siapa? Kamu sendiri, kan?
1: Bener juga. Oke deh, besok jemput aku lagi jam 6. Jangan kasih kendor.
0: Gitu dong. Yuk, balik. Aku lapar. Tapi makannya yang bener ya. Jangan mie instan lagi.
1: Siap, bos.
2: Hidup sehat mulai dari kamu. Pesan ini dipersembahkan untuk generasi muda yang lebih baik.

Oke, lanjut Tom Pro 2, kabar informasi entertainment buat Tom Pro 2. Kabar terkini, tahu kan film lagi booming banget kemarin Tom Pro 2. Kalau di Jambi sih gak terlalu lama ya. Cuma Tom Pro 2, setiap kita tuh mau nonton film The Devil Wears Prada 2 itu, itu kehabisan tiket Tom Pro 2. Udah coba yang siang gak dapat. Terus udah datang sore gak dapat. Mau ngambil yang malam tetap aja habis Tom Pro 2. Suka gak ya? Aduh. Dan ternyata ketika sudah mau nonton lagi, udah coba lagi buat ngejar waktu lebih cepat lagi, kosong Tom Pro 2. Sedih banget Tom Pro 2, karena di situ film yang berjudul The Devil Wears Prada ini, yang Prada 2 ya, Tom Pro 2 itu adalah Lady Gaga. Padahal waktunya tuh dia cuma tampil tuh sekitar berapa menit lah, pokoknya gak lama Tom Pro 2, 5 atau berapa menit Tom Pro 2, pokoknya gak sampai lebih dari 5 Tom Pro 2. Dan itu bayarnya gila, fantastis banget Tom Pro 2, puluhan miliar. Nah tapi ternyata di utamanya, pemeran utamanya dari Devil Wears Prada 2 ini, masing-masing itu dibayar gak kaleng-kaleng, 217 miliar. Tom Pro 2 sering seiring dengan The Devil Wears Prada 2 ini yang menuai kesuksesan, ketiga bintang utama tersebut mendapatkan cuan besar selain dari bayar mereka yang sudah terbilang wow. Menurut sejumlah sumber, Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt mendapatkan bayaran belasan juta dolar dan memungkinkan bertambah jadi puluhan juta dolar seiring dengan kesuksesan film itu. Sumber menyampaikan Meryl Streep memerankan sosok Miranda Presley sebagai kunci utama keberlangsungan proyek Sequels 20 tahun ini, sekaligus bayaran besar untuk Hathaway dan Blunt. Pada pihak studio, empat sumber variasi menyampaikan dia sudah mengajukan tawaran sesuai dengan reputasi dan nilai pasar Strip yang abadi. Meski Strip masih bisa mengajukan angka yang lebih tinggi untuk kembali memerankan sosok Miranda, artis yang sudah bahkan 21 nominasi Oscar ini memperoleh bayaran tuh gak kaleng-kaleng, yaitu lebih dari 217 miliar rupiah. Meski Strip memperlakukan Hathaway dan Blunt sebagai bawah di luar layar, ia juga berbagi kasih sayang dengan rekan-rekannya di ruang negosiasi. Ketiga aktor tersebut membuat kesepakatan perlakuan istimewa yang berarti Hathaway dan Blunt juga menerima cek senilai 12,5 juta US dollar untuk menghidupkan kembali karakter masing-masing, Andrew Access dan juga Emilia Carlton. Oke, teman-teman Jamie, luar biasa ya. Ternyata trio utama Devil Wears Prada 2 masing-masing dibayar 217 miliar rupiah. Next, Prada 2 buat kamu. Kita langsung lanjut lagi di Sore Ceria ya, untuk berbagi informasi untuk teman terbaik Prada 2.

Kita Pro 2 lanjut. Buat kamu informasi ya, album yang kabar terkini Michael Jackson kembali puncaki chart Inggris berkat film biopik Michael. Album kompilasi The Essential Michael Jackson milik Michael Jackson kembali menduduki posisi puncak tangga lagu Inggris selama 17 tahun. Melansir dari Billboard, capaian tersebut dipicu dari lonjakan streaming usai perilisan film biopik Michael di bioskop. Album itu berhasil memuncaki official album chart Inggris edisi 8 Mei 2006. Ini menjadi pertama kalinya The Essential Michael Jackson kembali berada di posisi nomor 1 sejak 2009. Di tahun tersebut, album The Essential Michael Jackson naik ke puncak usai kabar wafatnya sang King of Pop. Album itu sukses bertahan 7 pekan di tangga album Inggris. Kebangkitan popularitas Michael Jackson berdampak pada album klasiknya, termasuk album berjudul Thriller and Bad. Album Thriller recent tahun 1982 naik ke posisi 6, sementara Bad melonjak ke peringkat 8 dan kembali masuk ke 10 besar untuk pertama kalinya dalam 14 tahun terakhir. Teman Pro 2, album Michael Jackson kembali puncak chart Inggris berkat film biopik Michael.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, Tam Pro 2, lanjut lagi ya kabar terkini, informasi, masih informasi entertainment Tam Pro 2. Rizwan Fadila, R&B Boys Nahlini, rilis lagu pop R&B berjudul Seketika. Rizwan Fadila, R&B Boys Nahlini Raharja resmi merilis single terbaru mereka yaitu Tam Pro 2 yang berjudul Seketika, yang menghadirkan nuansa pop R&B dengan cerita tentang perasaan cinta yang datang secara tiba-tiba. Seketika mengangkat tentang kisah seorang yang awalnya ragu terhadap perasaannya, tapi perlahan mulai yakin dengan rasa tersebut dan cinta. Liriknya menggambarkan pengalaman banyak anak muda saat menghadapi rasa penasaran, deg-degan, sampai dengan perasaan sulit dijelaskan. Rizwan Fadila mengatakan lagu ini lahir dari sesi bermusik santai tanpa ekspektasi tertentu, tapi proses yang spontan tersebut seketika justru terasa dekat dan merupakan respons hangat sejak pertama kali dibagikan. Tam Pro 2, Rizwan Fadila, R&B Boy dan Mahalini rilis lagu pop R&B berjudul Seketika. Informasi dari website rri.co.id. Baik Tam Pro 2 Jambi, buat kamu lanjut masih dari Pro 2 teman terbaik kamu, dan Tam Pro 2 tetap stay tune di 10,9 Pro 2 Jambi ya. Dan kami informasikan lagi Tam Pro 2 untuk sesaat lagi Tam Pro Informasi 18 untuk 18.8 Oksya Barat ya Tam Pro 2. Kita akan mendengarkan beduk azan maghrib untuk kota Jambi dan sekitarnya. Kami ajak dan informasi ke buat seluruh umat muslim dan muslimah santri kota Jambi, tepat di Informasi 18.8 Oksya Barat, waktunya melaksanakan ibadah sholat maghrib.

0: Keberadaan tisu basah memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan tisu basah terbuat dari bahan material spunlace nonwoven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan bawa tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat kebaikan bersama.
1: Tunggu 15 menit ya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجات العالية الرفيعة وابعث المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan pemilik seruan yang sempurna dan salat yang akan didirikan, berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janji.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gubernur Jambi Al Haris mengajak seluruh masyarakat Provinsi Jambi untuk sejenak menghentikan segala aktivitas untuk melaksanakan ibadah sholat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, menjadikan kita termasuk golongan orang-orang yang bertakwa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Oke, Tampro 2 Jambi Nostalgia. Udah kalian dengarkan dari Lion and Fiera Tol dari Pro 2 Jambi. Dan Tampro 2, untuk saat lagi kita bakal lanjut ya. Untuk musik lecet, saat lagi tepat di formasi 19 Jogja Barat. Buat kalian Tampro 2 Jambi, tetap stay tune Tampro 2 Jambi. Untuk musik lecet yang disiarkan oleh Pro 2 seluruh Indonesia, sesaat lagi akan disiarkan di formasi 19 waktu Indonesia Barat. Untuk kalian, kita akan bergabung sama Pro 2 Jakarta dan serentak disiarkan Pro 2 seluruh Indonesia. Musi Lecet bersama Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Kecelakaan dipicu oleh sopir bus yang hilang kendali sehingga menabrak kendaraan dari arah.
1: Menyebutkan peristiwa kecelakaan terjadi sangat cepat. Usai membentur dengan kencang beton.
2: Korban kecelakaan lalu lintas masih termasuk daftar tertinggi korban jiwa di Indonesia. Data dari Korlantas Polri mencatat 113.518 korban luka ringan akibat laka lantas pada 2020. Sementara untuk kasus meninggal dunia akibat laka lantas tercatat sebanyak 23.529 jiwa. Bijak saat berkendara, istirahat saat lelah, dan tidak ugal-ugalan menjadi kunci Anda untuk selamat sampai tujuan.

0: Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat
1: bareng sama Angga dan juga Edit.
0: Yoi.
1: Sampai 1 jam ke depan kita bakalan pastinya ngobrol sama musisi.
0: Benar. Malam hari ini spesial membuka minggu Senin. Ini ya. Hari Senin ya, mungkin bisa dibilang minggu ini akan jadi minggu yang pendek ya.
1: Karena bakalan ada yang namanya long weekend lagi.
0: Long weekend lagi, betul. Gelombang kedua kali ini.
1: Sampai 3 kalau enggak salah ya.
0: Iya, sampai 3. Nanti di minggu depan juga ada lagi. Wah, gokil sih.
1: Jadi hari ini untuk mengawali hari Senin,
0: yes,
1: kita bakalan ngobrol sama seorang solois.
0: Yoi, seorang solois pria.
1: Pria
0: yang kemarin juga sebenarnya udah main kesini.
1: Udah sempat datang ya?
0: Udah sempat datang, tapi kali ini hadir dengan single terbarunya lagi. Waduh.
1: Apakah dia akan membawa mic merahnya?
0: Ayy, karena identiknya sama itu tuh. Yes, kita bakal ngobrol barengan sama Nanda Prima. Pokoknya buat lo semua teman Pro 2 yang pengen ikut keseruannya, bisa stay tune terus di MLC di Pro 2 FM favorit kamu. Dan buat yang pengen bertanya, bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta ya.
1: Di situ bisa tanya-tanya atau bisa WhatsApp 0811-800-105 ya.
0: Betul, jadi pastiin buat stay tune terus karena kita bakal balik setelah yang satu ini.
1: Tetap di MLC
0: Music Live Chat.

0: back to MLC Music Live Chat. Dan sekarang gue sama Angga udah gak sendirian, karena kita udah ditemani dengan sang pemilik mic merah, Nanda Priwa. Halo, halo. What's up, bro? Apa kabar? Ini ribet banget ya.
1: Gak bunyi gue. Lalu lanjut aja, lanjut.
0: Oh iya, oke. Ini balik lagi setelah berarti bulan apa waktu itu ya kita ngobrol ya?
2: Tahun lalu.
0: Tahun lalu ya, ke 2025 ya. Eh, nggak nyampe ya?

0: Tahun ini berarti?
1: Iya, tahun ini.
0: Tahun ini ya, awal tahun ya.
1: Maret.
0: Oh, Maret. Maret bahkan. Maret berarti 2 bulan kurang lebih ya.
1: Produktif kan?
0: Produktif sekali nih kayaknya nih. Bener.
2: Bagus lah kalau gitu.
0: Bagus, bener.
1: Angga masih produktif enggak?
2: Jadi fanbase-nya nih kita tuh sama-sama salah satu alumni dari satu ajang kompetisi.
1: Iya. Mm-hmm.
2: Kalau sekarang kan ada kompetisi band tuh,
0: yeah,
2: kan di TV tuh ya. Mm-hmm. Wah, zaman gue dulu bareng sama Doi ya. Mm-hmm. Kita tuh sampai ada namanya Wanted.
0: Oke.
2: Okay. Gue nggak nyebutin depannya karena nama merek ya.
0: Iya,
2: benar. Brand itu sebenarnya brand terlarang lagi untuk dionerin.
0: Iya, iya, iya.
2: Ya, dia tuh Wanted tahun gue 2009. Gue 2009.
1: Berarti lu atas gue senior gue berarti.
0: Iya dong. Siap senior.
2: Senior tuh tua bro.
0: Senior.
2: Lu 2000 bro. Lu bareng sama TBL ya? Yang menang TBL atau Magnet TBL atau Friday?
1: Friday kan?
2: Friday sama okay. The Neno ya.
1: Yes.
0: Alright.
2: Jadi kita sama-sama anak band. Mm-mm. Dulu sempat manggung di Soundrenalin tuh.
0: Yes.
2: Itu aja itu ibaratnya dulu goalsnya anak band lah ya.
0: Oke, okay.
2: Bisa manggung di Soundrenalin keren loh.
0: Yes, bener banget.
1: Kalau udah menginjakan kaki di stage itu lu udah keren.
2: Udah keren. Padahal lu tampil di depan pembuka. Ya nonton lagi sedikit. Tapi bisa dulu kita bisa pasang status sosmed ya dulu.
0: Yeah, yeah, bener,
2: Facebook bener. Doang ya. Yeah.
0: Karena bergengsi banget kan itu kan.
2: Bergengsi banget kalau sekarang.
1: Era itu Instagram juga belum.
2: Belum ada.
1: Belum.
0: Ya, belum ada.
2: Belum ada. Belum ada bahkan.
0: Wow.
2: Belum ada kan berarti kita.
1: Ketahuan dong kan. Ya.
0: Berarti Facebook, pakai Facebook.
1: Iya.
0: Facebook.
2: Nah, gue juga kaget sih tadi pas lihat. Gue kayak pernah lihat konten lu yang pakai mic merah itu kan.
1: Ya.
2: Ya jadi emang tuh kan jadi ciri khas lu ya. Padahal gue juga dulu mic merah loh. Serius. Tapi kan ada sponsor.
0: Oh ya, oke. Okay.
2: Sponsor itu waktu itu harus.
1: Gue kalau nggak salah lu waktu itu di stage make outfit hitam putih.
2: Bener. Masih inget lu?
0: Masih inget
2: lu? Inget lu?
0: Gokil.
2: Masih inget lu? Gokil.
1: Aduh, udah jangan.
2: Dan ternyata akhirnya Nanda udah nggak ngeband lagi sekarang jadi solois
0: sekarang.
2: Gue nggak ngikut waktu tadi gue sempat cerita sama Edit kan. Gue udah pernah interview waktu itu sekali. Waktu itu nggak ketemu sama gue soalnya.
0: Iya benar.
2: Jadi akhirnya sekarang solois.
1: Sekarang solois.
2: Gimana rasanya akhirnya tidak harus berbagi?
0: Full nih dapat ini.
1: Gak gitu sih. Ya lebih enak sih.
2: Atur sendiri musik lagu terserah gue mau gimana gitu ya. Kan.
1: Mau gue meliuk-liuk di sini terserah gue. Mau gue mount high note-nya gue rockin terserah. Semau gue.
2: Tapi emang asli Padang.
1: Padang.
2: Asli Padang ya.
1: Tapi nggak kelihatan Padang ya.
2: Kelihatannya Sumatera Barat.
1: Sama aja.
2: Jadi abis itu langsung udah kayak gue harus mungkin apa ya passionnya teman-teman yang lain agak belok.
0: Mm-hmm.
2: Jadinya lu yang tetap di musik.
1: Iya gitu. Karena masih kalau dibilang belok gak belok banget ya masih ada entertainmentnya masih ada kayak fotografi kan itu masih.
2: Oh iya. Masih ada seni-seninya masih gitu.
1: Terus ya masih ada juga yang masih main tapi reguler. Terus ada yang sudah terjun ke politik juga.
2: Wih, gokil.
1: Dan salah satunya teman gue yang sempat ngajakin gue konser off air di Padang.
2: Dia apa? Waktu itu kampanye.
1: Kampanye. Jadi kampanye lo harus nyanyi. Ya. Gue nggak mau tahu lo harus ngisi di sini. Jangan mahal-mahal ya.
2: Tapi sesuatu yang harus bisa gue highlight ya. Nanda ini kan berarti ya gak jauh-jauh beda dari angkatannya gue kan.
0: Oke.
1: Enggak lah, lebih tuan.
2: Gue, iya gitu. Gak mau dibilang.
0: Gak mau dibilang punya.
2: Salah satu privilege yang dimiliki musisi pada saat itu, tuh udah ngalamin banyak sekali media yang berbeda gitu.
0: Yeah. Yes.
2: Mm-mm. Pasti zaman itu nyamanin yang namanya RBT.
0: Betul.
2: Nyamanin dari kaset ke CD.
0: Yes.
2: dari CD jadi ke streaming. Betul. Itu kan itu jadi ngerasain gitu. Dan, dan ketika lu akhirnya masih sampai sekarang produktif, gue termasuk yang happy sih. Yes. Berarti apa ya, survive, terus juga lebih apa, tetap apa ya, konsisten gitu.
1: Iya.
2: Okay, dan akhirnya nih di kalau dari lu sendiri jadi single keberapa nih udah nih?
1: Ini single ketiga di album pertama gue.
2: Oke.
1: Okay. Wow.
2: Single. Tapi masih dalam album yang kemarin berarti ya
1: masih? Masih di okay. album yang sama.
0: Oke.
2: Dan tuh salah satu yang membedakan adalah masih berani bikin album.
0: Iya lagi. Iya lagi.
1: Ada statement netizen lah ya. Bilang lo siapa sih? Udah bikin album aja. Emang terkenal apa? Oke, nggak apa-apa.
0: Iya,
2: padahal bukan itu.
0: Bukan itu.
2: Tapi ketika punya album kan berarti kalau menurut lo apa? Yang lo mau kasih dinainya apa?
1: Bahwasanya kalau gue sudah punya album dan udah milikin album berarti gue masih mencintai yang gue jalanin saat ini dari dulu dan gue masih ada keinginan untuk berpeluang di dalam industri ini.
0: Okay.
1: Nah setidaknya gue masih ada di industri musik Indonesia.
2: Betul.
1: Meskipun gue belum jadi siapa-siapa, tapi insya Allah nantinya akan menjadi sesuatu.
2: Amin. Dan amin, itu amin. Menurut gue bukti keseriusan
0: mas
2: gue. Ketika single kan mungkin gue coba deh. Gue coba. Kalau album tuh butuh keseriusan banget maksud gue.
0: Betul. Di era yang sekarang mungkin apa ya? Kayaknya orang juga jarang ya dengerin satu album full tuh jarang.
1: Udah jarang banget.
2: Hampir nggak ada siapa sih.
0: Iya benar.
1: Tapi setelah adanya album ini yang kembali ngerilis album, tapi jangan salah di bulan depan itu banyak yang rilis album.
2: Nah.
1: Bocoran, iya. Langsung kasih bocoran.
2: Tapi gue mau menghalat soal yang mic merah itu deh. Itu ya, dari kapan tuh mulai?
1: Itu gue mulainya itu dari After Merit
0: dulu. Okay.
1: Ya, ini kelihatan gue lebih muda dari lu sih.
2: Ya iyalah gue udah ada dua.
1: Jadi ini saat gue merit di 2022. Nah saat itu gue nyanyi di salah satu klub ya. Klub di Indonesia yang cukup namanya cukup besar. Nah saat itu gue
2: Inisialnya H ya.
1: Yes lagi. Tapi thank you loh buat inisial H itu yang udah membesarkan nama gue. Jadi gue dikenal sama orang-orang jadi vokalis Mike Merah berkat panggung-panggungan di sana.
0: Alright.
1: Terus itu Mike Merah itu memang benar-benar dipilih sama istri gue agar beda dari yang lain. Sebenarnya kan lu dari dulu udah pakai merah.
2: Tapi bedanya, gue bisa kasih tau bedanya.
0: Oke, apa tuh?
2: Kalau gue bikin merah beneran.
0: Oke.
2: Kalau gue buat tempelin ini loh.
0: Tempelin stiker?
2: Spotlight. Iya,
0: spotlight. Oh, oke.
2: Ujung-ujungnya gue semprot banget. Padahal masih biasa.
0: DIY ya?
2: Iya. Terus video lo gak sih itu?
1: Awalnya gue pengennya putih, karena kan solois kan ya banyak yang putih, silver, pasti di tiga warna itu kan.
2: Merah jadi, gak ada.
1: Merah gak ada nih. Ya udah kamu kayaknya jadi coba deh mic merah ini kamu pakai untuk jadi identitimu. Karena belum ada nih, meskipun udah banyak yang pakai saat itu. Mungkin sebelum gue udah banyak banget yang pakai mic merah, tapi ya udah istri bikinin vokalis mic merah. Dan terus
2: itu ya, di TikTok tuh ya?
1: Di TikTok. Dan alhamdulillah gongnya ya benar-benar 2 tahun yang lalu ya sayang ya. 2 tahun yang lalu itu
2: sayangnya udah. Sayangnya mana gitu.
1: 2 tahun yang lalu itu gue sempat viral di beberapa konten yang
2: itu ada di FYP gue juga sih sempat. Cuman gue enggak ada dulu, bro.
0: Sudah. Ya notice ya. Parah banget lu.
1: Enggak apa-apa.
0: Parah banget. Maaf ya umur.
1: Tapi emang kita belum sempat ngobrol-ngobrol.
0: Oke. Okay.
1: Sebenernya kalian gak sempat ngobrol terus di konser 7 ruang
2: waktu itu. Gak ketemu ya?
1: Gak ketemu.
0: Oke.
1: Padahal gue jadi backing vokal.
2: Gue shift 1.
0: Shift 1. Ada shift-shiftnya ya? Ada shift-shiftnya.
2: Malamnya gue balik kan.
0: Oke.
2: Terus?
1: Terus ya udah gue pakai mic itu dan alhamdulillah sampai sekarang menjadi identity
2: gue. Menurut gue itu sesuatu yang apa ya?
0: Brandingan
2: yang brandingnya. Gak semua orang juga bisa berhasil.
0: Yes.
2: Dan ketika itu works menurut gue sih, itu menurut gue harus pertahankan terus tuh. Biar jangan sampai nanti jadi ijo gitu. Harus setia kameranya.
0: Ijo jalan kemana ntar ya?
1: Dan FYI gue akan pakai mic merah ini sampai nanti.
2: Sampai pensiun?
1: Sampai gue pensiun.
0: Nah itu dia. betul sekali.
1: Gak akan gue ganti warnanya sih, tapi kecuali
2: kalau... ada yang endorse dan dibayar.
1: Tapi mic merah ini yang sekarang gue pakai itu gue jadi brand ambassador nih.
2: Oh dari mic tersebut okay. Ya.
0: Oke, gokil.
2: Dan hari ini kita bakalan ngobrolin juga lagu terbarunya dari Nanda ya, judulnya Monolog dengan Bayangan.
0: Yes, menarik nih buat dibahas. Jadi pastiin buat lo semua teman Pro 2 yang ingin bertanya, langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105.
2: Jangan kemana-mana ya, tetap di MLC
0: Music Live Chat.
3: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat.
1: Masih bareng sama Angga dan juga Ade, dan tentunya masih bareng sama Nanda Prima. Aduh, tadi kita udah sempat teasing sedikit ya.
0: Yes.
1: Kalau monolog dengan bayangan.
0: Betul.
1: Waduh. Dari album ini single yang ketiga.
2: Single ketiga.
1: Kenapa lo akhirnya memilih ini menjadi single ketiga?
2: Lebih rileks sih sama kebanyakan orang-orang saat ini.
1: Kisah. Kayaknya lagi banyak orang rasain ya. Hmm. Monolog dengan bayangan, maksudnya itu ngomong sendiri.
2: Ngomong sendiri. Bayangan nih, lo ngapain?
0: Wow. Berarti kayak apa ya, kayak pergulatan batin gitu ya?
2: Iya.
0: Oke.
2: Ini lebih ke menahan apa namanya ya, perdebatan batin antara masih sayang atau enggak gitu.
0: Oke.
2: Ini lebih baik daripada gue nelen sakit sendiri. Ya udah, mending gue lepas jadi.
0: Oke. Konteksnya berarti apa ini maksudnya di lagu ini?
2: Konteks.
0: Tadi kan.
1: Berarti apa? Emang ada satu hubungan.
2: Satu hubungan yang
1: tidak berjalan dengan baik.
2: Ya mungkin ada dalam perselingkuhan,
0: Perselingkuhan
2: diam-diam, atau udah mau merit di depan tapi masih main belakang sama,
1: sama mantannya,
2: sama mantan.
1: Memberikan jatah mantan. Ada istilah mantan kandung, bro.
0: Iya sih, iya lagi. Bro. Sekarang muncul kata-kata itu lagi, nggak tahu dari mana itu.
1: Aduh.
2: Mantan kandung.
1: Jadi terus. Kenapa ngomongin mantan kandung? Terus. Jadi lo di sini lo apa ya, kayak ya udahlah, lo akhirnya kayak berbicara sama diri sendiri gitu ya. Kalau kayaknya
2: lebih ke muasabah sih gue.
1: Muasabah. Kenapa judulnya bukan
2: muasabah cinta?
1: itu kata-kata yang agak ada lama
0: gue. Iya udah lama lagi itu kata-kata lama itu muasabah itu.
2: Puitis loh kita dulu itu.
1: Iya benar.
2: Nah, kita harus sesuai dengan sajak AA.
1: Rima.
0: Bener.
1: Rima. Tapi lo percaya nggak sih kalau ternyata tuh, kalau gue lihat dari monolog dengan bayangan ya, katanya tuh orang yang justru sering ngomong sama diri sendiri itu justru orang yang lebih sehat. Timbang lu gak pernah ngomong sama hati nurani lu sendiri.
2: Kalau menurut gua, untuk ngomong sama diri sendiri itu ada beberapa faktor ya. Untuk mungkin mengapresiasi diri. Kayak sebelum tidur lu udah capek menjalani aktivitas harian. Makasih ya udah
1: berjuang,
2: udah berusaha bertahan sampai sekarang. Ada juga yang mungkin dalam lagu ini juga seperti itu. Kayak dia mantan kandung tadi. Mantan kandung meskipun udah menjalani buang-buang waktu dengan si pasangan ini, tapi lu tetap cinta, tapi lu harus meninggalkan, harus meninggalkan biar nggak toksik nih hubungan.
1: Itu ya kadang-kadang meyakinkan diri sendiri dan juga akhirnya bisa melakukan apa yang seharusnya dilakukan, itu kadang-kadang susah.
0: Betul, apalagi mungkin kayak misal kayak hubungannya udah lama gitu kan, terus kayak ada rasa kayak ah nggak bisa nih,
2: udah mulai menghilang tuh rasanya.
0: Iya, benar-benar
2: kayak es teh manis sih.
0: Gimana tuh?
1: Tadinya manis awalnya,
0: terus lama-lama ini hambar,
2: tawar.
1: Gara-gara kena esnya ya.
0: Esnya mencair.
1: Iya.
0: Oke.
1: Nah ini cerita lo sendiri?
2: Enggak sih.
1: Ini cerita siapa nih?
2: Robby.
1: Gokil. Tuh kan, dia anak-anak wanted juga. Wanted juga. Lu gak minta lagu sama gue? Gue banyak lagu lo.
2: Atau kita cover to master tuh lagu. Iya.
1: Kelumajang juga mau. Siapa tahu kan ya?
0: Bisa.
1: Soalnya kan chemistry-nya udah dapet dari mic merah.
0: Betul.
1: Mic gue belum merah, bro.
0: Sama-sama mic merah dah.
2: Meskipun.
1: Squad light.
0: DIY.
2: Dan itu belum ada DIY leh.
1: Belum ada.
0: Belum ada.
1: Gue bener-bener, gue nyuruh kru gue. Tolong dong, sampai gue bikin sound mic itu yang bisa nyala, bro.
0: Bener.
1: Niat banget dulu, karena memang zaman itu tuh gimmick itu penting banget gitu.
2: Kreatif kita di emang bener-bener di push gitu loh. Kalau dulu itu karena promo sekarang itu ya, jujur ya, promo sekarang di media. Kalau dulu itu door to door.
0: Oke.
2: Kalau dibilang gampang dulu, enggak juga. Dibilang gampang sekarang,
0: enggak juga.
2: Enggak juga.
1: Semuanya susah sih memang.
0: Semuanya susah. Benar-benar.
1: Nah, ini lo bisa, ini lagu pertama yang dibikin sama Robby atau hampir semuanya dibikin sama Robby?
2: Oh, untuk album ini, untuk album pertama gue, itu semua tulisan dari Robby.
1: Oke, okay. Wow. 1-2 kemarin tuh Robby semua tuh?
2: Robby semua. Wih, 8 lagu dari Robby.
0: Oke. Diborong ya.
1: Jangan-jangan yang itunya Robby juga ya? Yang PT-nya Robby sama Robby itu ya?
2: Iya.
1: Gue liat postingannya soalnya.
0: Iya, benar-benar.
1: Oke. Dan apa ya? Menurut lo ini adalah nanda bukan? Maksud gue, oh ini emang musik yang gue pengen bikin dari dulu nih.
2: Album. Banyak kan sih orang-orang yang udah sering denger gue nyanyi. Ini ada yang bilang ya 50-50 lah ya. Gak semua orang juga kita paksa untuk menyukai karya kita. Dan tidak semua orang juga yang gak suka dengan karya kita gitu. Jadi orang yang biasa denger gue nyanyi di klub ataupun di tempat-tempat biasa.
1: Oh iya, iya. Karena lo membawakan lagu-lagu orang lain juga iya. Kan ya.
2: Jadi karakternya mungkin mereka yang sudah terpatri sama mereka mungkin, oh nanda bukan begini nih caranya. Tapi di POV kita itu pasti berbeda dengan POV penonton.
0: Yes.
2: Apalagi POV kita pastinya berbeda dengan
0: produser.
2: Karena produser mencari warna yang terbaru, bukan yang sudah ada di industri ini.
1: Good. Itu yang paling penting sih.
2: Makanya gue dengan statement ini sih, gue lebih menyerahkan kepada yang ahlinya.
1: Yes.
0: Oke.
1: Okay. Trust with the apa? Bahasa Inggrisnya?
0: Ya, expert. Benar. Tapi apa yang sulit nih untuk single ini?
2: Sulit.
0: Yang kesulitan.
2: Sulitannya waktu itu mungkin ketika mixing doang sih.
0: Oke, okay, kenapa tuh?
2: Ada sempat beberapa yang enggak cocok jadi kita pindah ke mixing ke orang yang lain.
0: Oh, oke. Okay. Berarti sempat ya apa istilahnya kayak ganti orang lah.
2: Ganti orang ya.
0: Wow. Berarti emang sebenarnya se-perfeksionis itu ya?
2: Wow.
0: Dalam bermusik ya?
1: Iyalah pasti. Ya lu tahu sendiri.
2: Orlam bro.
1: Ibaratnya Nanda udah punya basic dulu seperti itu. Ketemu Robby juga yang lo tahu sendiri karya-karyanya juga gila
0: sih. Bener sih, bener.
1: Dan kita denger dulu deh, kemudian dulu nih monolog dengan bayangan.
0: Ya kita bakal langsung dengerin, jadi pastiin buat stay tune terus di MLC Music Live Chat. Dan ini dia monolog dengan bayangan by Nanda Prima.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Yeah. Aduh, gokil. Lagunya itu kalau menurut gue kayak ada fusion antara Robby, cuman yes, warnanya nada tuh kenceng banget gitu.
0: Bener sih, bener-bener ada kayak apa ya, sedikit R&B-nya, walaupun pop ballad deh.
1: Bener-bener, jadi warnanya gak bisa dibilang ini kayak ciptaannya Robby banget
0: bener.
1: Gitu.
0: Iya bener-bener.
1: Jadi rada beda dan menurut gue jadi warna tersendiri buat Nanda ya.
0: Mm-hmm.
1: Dan di mana lu akhirnya apa ya, workshop sama Robby tuh apa yang akhirnya apa ketemu gitu? Oh, titik tengahnya kayak di sini nih gitu.
2: Saat itu kita workshop berapa hari ya? Seminggu ya, kurang lebih seminggu lah.
1: Kalau album kan berarti berapa lagu tuh? 10?
2: 8.
1: 8, oke. Okay.
2: Jadi saat itu sebenarnya kita saat itu bikinnya ada 9 lagu.
1: Hmm.
2: Cuman kita satu lagu mungkin gak cocok dengan label dan tidak cocok, mungkin kurang cocok juga dengan si karakternya Nanda Prima ini.
1: Hmm.
2: Jadi kita hold dulu atau nanti misalkan masih bisa dipakai atau enggaknya nanti.
1: Jadi dikit dulu lah ya.
2: Ini benar-benar materinya dari nol.
1: Enggak
2: ada materi sama sekali. Sebelum kita workshop itu cuman ada pementahnya doang. Pementah kayak guide-nya doang.
1: Kan.
2: Nah, saat itu kita workshop dan alhamdulillahnya selesai sih di 6 hari itu album.
1: Ah, wow. Maksud gue itu workshopnya doang kan?
2: Workshopnya
0: doang. Gue juga kaget. Udah jadi satu album 6 hari.
1: Workshop 6 hari ya?
2: Workshop untuk satu album.
1: Dari nol.
0: Gue juga kaget.
1: Keren. Kayaknya waktu itu belum ada Suno.
0: Iya, iya, makanya.
1: Oke, terus setelah itu masuk produksi.
2: Masuk produksian dan produksian yang ngisi itu orang-orang yang...
1: Ya, hebat-hebat lah pasti.
2: Kayak drummer itu ada...
1: Agung ya?
2: Mas Agung Gimbal.
1: Dewa.
2: Terus yang bikin...
1: Andi Arman juga.
2: Andi Arman. Ya, banyak lah. Rumi juga. Dan ya semuanya dari GSI lah, label tercinta gue.
1: Oke.
0: Okay.
1: Siapa nama itu ya?
2: Nama eksekutif produser Mas Yuski Hamdan.
1: Mas Yuski.
0: Mas Yuski.
1: Okay, Mas Yuski ya. Dan apa yang lu coba ya dengan perjalanan lu dulu sebagai anak band, bahkan lu juga kalau misalnya manggung di reguleran juga itu sama anak band gitu.
2: Mm-hmm.
1: Apa yang ngebedain lu menjadi seorang solois ini?
2: Nggak jauh berbeda sih, karena pastinya kalau untuk nanti di off air pasti masih pakai band kan. Nggak jauh beda, hanya saja positioningnya itu gue udah sendiri. Udah, kalau untuk perbedaan dari teknisnya nggak ada
1: ya. Nah, jadi ya udah tetap menjadi lu sebagai Nanda Prima gitu.
2: Iya.
1: Ya
2: oke, okay. Ya kayak lu lah bang.
1: Kenapa ke gue lagi jadi presenter?
0: Pin gak ketik jejaknya katanya.
2: Kita bounce back berdua.
1: Iya, lempar. Ya siapa tahu kan?
0: Iya.
1: Kuda rumah loh, ini kuda rumah.
0: Betul.
1: Oke, kita mau main games?
0: Boleh.
1: Kita main games apa nih bro?
0: Kita main games jawatan.
1: Jawatan ya. Oke. Namanya jawatan alias jawab cepetan.
0: Yoi.
1: Kita ada pertanyaan yang bakal kita kasih ke Nanda yang harus jawab dengan cepat. Tidak boleh mikir. Harus asbun.
0: Bener, secepat mungkin lah ya. Secepat mungkin. Alright, kita mulai jawatan bareng sama Nanda Prima.
1: Let's go.
0: Alright, kita mulai dari yang simple dulu kali ya. Ini tentang makanan nih. Bubur diaduk atau tidak diaduk?
2: Tidak diaduk.
1: Kalau weekend mendingan jalan-jalan atau di rumah aja?
2: Jalan-jalan.
0: Oke. Mending chat duluan atau nunggu di chat?
2: Chat duluan.
0: Oh, chat duluan.
1: Benar. Sukanya di ghosting atau nge-ghosting?
2: Di ghosting.
0: Oke.
1: Terus?
0: Lagu galau atau lagu upbeat?
2: Galau.
0: Oh, galau.
1: Oke. Okay. Konser intimate atau konser festival?
2: Festival.
0: Anak
1: band, bro.
0: Jiwanya ketawa.
2: Masih ketawa dong.
0: Ya, lanjut. Lirik favorit di lagu monolog dalam bayangan.
2: Firasat hati kecilku, buang waktu hidup denganmu.
1: Oh. Abis ini mau bikin album lagi atau mau bikin single aja?
2: Single dulu deh.
1: Ah, gimana sih?
0: Aduh.
1: Oke, oke. Kita bahas. Tadi yang pertama itu adalah
0: bubur diaduk ya diaduk.
1: Mm-hmm. Apa lu tuh jawabannya tadi?
0: Gak diaduk.
1: Lu tau gak sih kalau katanya Panji Pragiwaksono, uh-huh, orang yang buburnya gak diaduk itu psikopat, bro.
0: Enggak sih.
1: Lu gak diaduk ya?
0: Gak diaduk gua.
2: Ini kalau kata TP begini ya.
0: Aduh, beda lagi nih.
2: Lu Panji nih, gue
0: lagi nih. Bener, boleh.
1: Kenapa harus gak diaduk?
2: Buburku ya bubur.
1: Lakum ninduk umpanya.
0: Bener. Iya sih. Iya, bener deh. Gimana suka-suka gue mau ngomongin gimana?
1: Skip bubur gitu.
0: Iya juga sih, bener sih.
1: Terus lanjut. Tapi pertanyaan gue apa ya? Weekend jalan-jalan atau di rumah aja?
2: Jalan-jalan.
1: Lu suka traveling gitu ya?
2: Suka banget ya? Karena kalau di rumah aja gue suntuk
1: ya.
2: Gue lebih suka ngelihat alam, meskipun gue jalan doang, mobil buka buka kaca, terus ngelihat yang hijau-hijau atau ngelihat pantai, ngelihat yang aroma yang berbeda lah dari di rumah,
1: yeah,
2: di ibu kota.
1: Benar-benar.
2: Yang penting seger-seger lah.
0: Ngelihat alam ya. Ada madu.
1: Bukan. Itu
0: bahasa bukan jendela. Ada.
1: Dan juga ya, Gen Z gak ada yang tau alam gak?
0: Iya juga sih, bener.
2: By the way, gue Gen Z banget ya. Gen Z.
0: Klarifikasi lagi, guys. Oke, lanjut.
1: Terus tadi, di ghosting atau nge-ghosting jawabannya?
0: Di ghosting. Kenapa gak mau nge-ghosting?
1: Jahat ya kalau ghosting ya.
2: Kayak gak ada kerjaan yang aduh.
1: Chat duluan atau nunggu di chat?
2: Chat duluan.
0: Alright. Ya,
1: sangat ini ya,
0: bener.
1: Pak. Aktif.
0: Benar. Nyerang duluan.
1: Inisiatif. Konser intimate atau festival?
2: Festival dong.
1: Konser yang kalau lu kan kita udah kecapean tuh. Lu sekarang ini pengen manggung di mana, bro? Jadi afirmasi deh. Coachella.
0: Aduh, Coachella.
2: Mas Ucup,
1: Pesapora ya.
2: Boleh nih line up tahun depan.
0: Bisa.
1: Bareng sama Aldi Gallagher.
0: So like away. Oke, lanjut.
1: Tadi
0: lagu galau.
1: Lagu galau.
0: Lagu upbeat. Galau ya.
2: Galau
0: ya. Tapi emang belum kepikiran kah untuk lagu upbeat?
2: Sebenarnya di album gue sudah ada dua lagu upbeat.
0: Mm-hmm.
2: Tapi karena jiwanya gue ini dengan tampang gue.
1: tampang tersakiti ya.
0: Aduh.
2: Kalian tahu sakitnya aku gitu. Gue suka lebih suka lagu galau karena gue mengikuti taste-nya Indonesia.
0: Benar.
1: Dan dengan lirik favorit tadi apa?
2: Firasat hati kecilku, buang waktu hidup denganmu.
1: Itu tuh dalam ya.
0: Bener.
1: Karena itu kata-kata ajaib sih kalau
2: kan biasanya wanita-wanita bilang kalau laki-laki itu nggak punya firasat. Kan?
1: Padahal,
2: kamu nggak peka.
0: Itu dia.
1: Yeah. Karena kita kan bukan AC ya, ada pekanya ya.
0: PK. Aduh, ini jokesnya kayaknya dari tadi
2: nggak mau ngomong aja. Jokesnya tuh.
0: Jokesnya senior.
2: Tahun banget ngomongin tahun berapa gitu ya.
1: Aduh, sama lagi tadi terakhir.
0: Alright.
1: Album single aja deh. Ada yang ngerasa capek kayaknya ternyata. Gue kira tadi memang, waduh, keseriusan gitu ya.
0: Bener.
1: Tapi kayak gak apa-apa sih.
2: Seproduktif ini gue dari November sampai sekarang itu udah 3 single yang gue kelilingin ya, guys.
0: Cuman,
2: ya alhamdulillah hasil positifnya ada.
1: Yes.
2: Dan thank you buat teman-teman yang sudah dengerin.
1: Oke. Dan ternyata nih tadi fun fact juga kalau Nanda itu ternyata dulunya pernah ke Bina Radio juga, guys.
0: Betul.
1: Waktu zamannya Anmes ya di Jayapura 15 besar. Gokil. Itu bukti Bina Radio.
0: Yo.
1: Outputnya selalu oke, bro.
0: Melahirkan bintang-bintang ya.
1: Nyanyi gak? Pasti lah gue nyanyi sedikit.
0: Dikit
1: aja rap itu dikit. Loh rapnya lagu monolog coba.
2: Oke.
1: Ditantang sama senior.
0: Harus. Oke, siap.
2: Kalau sama senior. Oke, siap.
0: Siapa?
2: Yang penting gratis. Master tuh gas.
1: Bisa. Gas. Coba, coba lu nyanyiin lagu lu tuh.
2: Gak pakai musik ya?
1: Gak usah,
2: aja. Oke. Okay.

0: Itu yang lu rasain tuh sama sama band-band yang slow, kayak orang Nanda ya. Dia ketika lo dengerin live-nya itu akan lebih
1: ngek. Iya, iya, bener.
0: Sama ya yang dibikin secara di recording bagus.
1: Betul.
0: Tapi di kalau bisa secara live itu pasti nyawanya tuh.
1: Yes.
0: Oke, itu tepuk tangan sekali buat. Hey! Dan ini sudah bisa, video klip sudah ada, Bro?
2: Video klip sudah ada.
0: Di mana bisa kita lihat?
2: Di YouTube-nya GSI Entertainment.
0: Alright. Langsung cek aja di sana. Dan lu bisa jadiin sound di TikTok, lu bisa jadiin sound di Instagram.
2: Hari ini sudah
0: berapa
2: sekitar juta? Juga belum sih, belum.
0: 100 ribu.
2: Masih ribuan.
0: Ribuan ya?
1: Ribuan.
0: Yang pakai videonya,
2: pakai audio.
0: Sound-nya,
2: Udah ada template-nya juga.
0: Oke. Okay.
2: Banyak buat teman-teman yang mungkin berawal dari iseng, lagu ini menjadi sesuatu, mudah-mudahan lebih besar lagi nanti.
1: Amin. Gokil.
0: Gak kerasa tuh kalau emang ngobrolnya enak tuh.
1: Iya,
0: cepet
1: bener.
0: Banget udah mau jam 8 tuh ya kan.
1: Iya,
2: lebih ke reuni.
1: Reuni ya. Alright, thank you so much buat Nanda Prima.
0: Thank you aja.
1: Sukses selalu.
0: Gua tungguin pokoknya lu single 8 kali kesini harus manggis.
1: Aduh. Ini perlu tukeran nomor gak? Perlu tukeran nomor.
0: Harus itu.
2: Harus. Mana nanti kan gue ada intimate.
0: Iya. Okay.
2: Gue mau.
0: Abis ini dia lagu gue diambil. Abis ini. Afirmasi aja dulu.
1: Alright. Thank you sekali lagi buat Nanda, sukses untuk albumnya dan juga single-singlenya.
2: Amin.
1: Terima kasih juga buat teman Bro 2 sudah mendengarkan kita reuni. Satu jam terakhir di MLC Music Live Chat.
0: Habis ini kamu bakal dengerin penyiar-penyiar terbaik di daerah kamu ya.
1: Betul sekali. Jangan lupa buat selalu dengerin lagunya Nanda Prima di semua DSP
0: dan juga bisa request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Alright, kalau gitu gue Eri Tama pamit.
0: Saya Kangga
1: dan
2: Nanda Prima.
1: Alright.
0: Bye.

0: Eh, dibales. Tapi notif chatnya gak centang biru. Si paling privacy nih.
1: Biar aja. Itu kan hak masing-masing orang. Mau centang biru kek, mau enggak kek, bebas kan?
0: Kamu juga ya? Privacy sih privacy. Tapi gini ya, misalnya kamu lagi ngobrol nih dengan seseorang, tapi ekspresi dia tuh cuek gitu. Kira-kira enak gak?
1: Iya ya. Jadi kayak ngomong sendiri.
0: Nah gitu, sama kayak chat WhatsApp. Centang biru diaktifkan sebagai bentuk kamu menghargai lawan bicara kamu.
1: Iya juga ya. Jadi kita merasa dia seperti menyembunyikan sesuatu gitu.
0: Betul kan? Jadi kita bisa menilai dia bisa dipercaya apa enggak.
1: Sepele ya. Cuma masalah centang biru WhatsApp aja bisa bikin orang salah sangka dengan kita.

0: Cuaca panas seringkali membuat tubuh kita rentan mengalami dehidrasi yang mempunyai dampak bagi tubuh seperti mudah lelah, sakit kepala, rasa haus yang berlebihan. Agar terhindar dari dehidrasi ketika cuaca panas, yang pertama, cukupi kebutuhan cairan dengan mengkonsumsi air putih atau jus buah bisa mencegah dehidrasi. Tapi untuk lansia dan penderita penyakit kronis, sebaiknya melakukan konsultasi dokter untuk menentukan volume cairan yang boleh dikonsumsi. Yang kedua, mengatur waktu agar tidak menunda minum. Kebiasaan menunda minum di cuaca panas bisa meningkatkan resiko dehidrasi semakin besar. Oleh karena itulah, bisa dicegah dengan membuat alarm pengingat minum setiap 1 atau 2 jam sekali. Yang ketiga, mengkonsumsi buah-buahan. Pilih buah-buahan yang segar dan mengandung banyak air seperti semangka, jeruk, melon, belimbing, ataupun nanas. Yang keempat, hindari minuman berkafein. Minuman sejenis teh atau kopi dan juga alkohol disarankan untuk tidak dikonsumsi karena bisa memicu tubuh semakin lelah dan semakin merasa haus.
1: Oh ya?
2: Boleh suka gak lagunya?
1: Bentar ya, aku lagi telepon. Gimana tadi? Kayaknya boleh sih. Bentar ya. Thank you ya. Bye-bye. Jadi gimana?

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Apa nih? Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
1: Baca sulit, komentar julid.

Tahukah kamu alasan kenapa tulisan tangan dokter rata-rata jelek? Dokter Gary Larson di Forbes menyebutkan alasan tulisan tangan dokter jelek adalah berawal dari tradisi masa kuliah. Para calon dokter kerap menerima materi seabrek. Akibatnya, mereka butuh waktu cepat untuk mencatatnya. Dampaknya, tulisan tangannya pun jauh dari kata bagus. Satu orang dokter pun tidak hanya melayani pasien dalam hitungan jari, tetapi lebih dari itu. Beban kerja tiap dokter juga berbeda. Biasanya pada dokter spesialis, beban dan kerjanya makin tinggi. Artinya, saat menulis pun harus cepat. Cara tidak langsung, menulis cepat yang membuat tulisannya buruk. Menjadi kebiasaan dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari di dunia medis.

0: lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Jadi udah tahu ambil jurusan apa?
1: Ragu nih, ambil sastra Perancis atau manajemen aja ya?
0: Gini ya, aku kasih tahu. Pilihanmu itu akan jadi tanggung jawab kamu sampai kamu wisuda nanti. Jadi pilih sesuai passion dan kemampuan kamu.
1: Oh gitu. Tapi kenapa kamu nunggu angkot di sini ya? Bukannya beda jalur sama rumah kamu?
0: Wah iya, hampir salah jurusan.

Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

90,9 MHz, motor baik kamu teman Pro 2 FM. Masih dijaga malam teman Pro 2. Ya, malam-malam ya. Ini banyak orang yang lagi, entah mungkin lagi mikirin kerjaan, karir, atau bahkan ada yang lagi putus asa dalam mengejar impian ya. Tapi di sini ternyata teman Pro 2 ada zodiak yang gak mudah putus asa dalam mengejar impian nih teman Pro 2. Aku yakin ya, setiap orang tuh pasti pernah ngadepin momen ketika segalanya terasa berat dan keinginan untuk nyerah gitu kuat gitu ya. Namun teman Pro 2, ada individu-individu tertentu yang seolah gak kenal kata putus asa. Terus melangkah meski rintangan datang bertubi-tubi. Melansir dari laman Beautynesia dan Yourtengo, kegigihan semacam ini itu bisa tercermin dari karakter bawaan seseorang loh, termasuk melalui zodiak mereka. Dalam astrologi, sejumlah zodiak dikenal memiliki ketangguhan dan terminasi yang melampaui rata-rata. Mereka nggak mudah goyah oleh kegagalan, bahkan menjadikannya sebagai bahan bakar untuk terus maju. Dan Taurus nih salah satunya ya teman Pro 2. Karena ya Taurus itu adalah zodiak yang sangat dikenal dengan sifat kegigihannya. Bagi mereka, menyerah itu bukan sekedar pilihan yang sulit, melainkan bukan pilihan sama sekali gitu ya. Sama aja kayak terjun dari kapal gak pakai apa-apa di tengah lautan. Mereka cukup menanam satu keputusan dalam diri, gak akan berhenti sebelum tujuan tercapai. Sikap pantang mundur ini tuh memang bisa terasa menguras kesabaran orang-orang di sekitar mereka ya. Namun teman Pro 2, Taurus tuh gak terlalu peduli dengan pandangan luar. Bagi mereka yang terpenting itu adalah terus bergerak menuju garis akhir. Bahkan ketika yang lain udah lama nyerah di tengah jalan ya. Oleh karena itu teman Pro 2, mereka tuh kerap menjadi sosok yang berhasil menyelesaikan apa yang mereka mulai. Ketekunan mereka itu bukan sesuatu yang dipaksakan, melainkan udah menjadi bagian dari karakter dasar mereka sebagai individu. Tapi ada beberapa nih di sini teman Pro 2 yang gak mudah putus asa dalam mengejar impian ya. Nanti kita bakal cerita tentang ini nih. Stay Pro 2 FM.

Keberadaan di Tsubasa memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan tisu basah terbuat dari bahan material spunlace nonwoven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan bawa tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat kebaikan.

Nah, sama Pro 2 FM, satu lagi ada Scorpio. Scorpio ini juga termasuk zodiak yang gak mudah putus asa dalam ngejar impian nih teman Pro 2. Mereka itu memiliki cara yang unik untuk memandang kegagalan ya. Zodiak ini tuh cukup kreatif dan menjadikan setiap kegagalan sebagai batu loncatan pelajaran berharga gitu. Mereka gak melihat hambatan sebagai penghalang, melainkan sebagai bagian dari proses. Dan Scorpio itu akan melakukan apapun untuk menemukan cara baru dalam mewujudkan apa yang mereka inginin. Mereka itu punya semangat terhadap tujuan yang dikejar. Terus mereka merencanakan, mempelajari, dan ketika sesuatu nggak berjalan, mereka mencoba lagi. Sifat pantang menyerah ini nih yang membuat Scorpio itu jadi salah satu zodiak yang paling tangguh. Bagi Scorpio ya, tantangan itu bukanlah hambatan, melainkan batu pijakan menuju kesuksesan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sayang, maukah kau menikah denganku?
1: Mau, tapi kamu udah siap gak? Nafkah untuk anak istri. Aku gak mau loh, anakku sampai kelaparan dan kurang gizi.
0: Sayang, dengan cinta semua bisa diatasi.
1: Cinta-cinta, mana bisa beli beras dan kebutuhan lainnya dengan cinta? Pemahaman terhadap stunting harus dimiliki para calon orang tua. Stunting bukan hanya tentang pertumbuhan fisik yang terhambat, tapi juga ancaman serius bagi masa depan anak-anak kita.

Mandi merupakan salah satu bagian penting dalam menjaga kebersihan diri, dan biasanya frekuensi mandi setiap orang bisa saja berbeda sesuai kondisi masing-masing. Perlu kamu tahu, malas mandi dan membersihkan tubuh memiliki dampak buruk bagi kesehatan, berisiko mengalami masalah kulit seperti jerawat dan kambuhnya eksim, mudah terserang penyakit, infeksi jamur, memicu bau badan yang berlebih, menyebabkan area intim berbau dan gatal, serta memicu munculnya ketumbe.

90,9 MHz, teman terbaik kamu, teman Pro 2 FM. Nah, teman Pro 2, kepribadian ya, ini memang dari manusia, kaum manusia, C. Itu berbeda-beda nih teman Pro 2. Tapi buat teman Pro 2 ya, yang mungkin sekarang lagi mau rebahan, ternyata tes kepribadian itu bisa dilihat dari sisi tempat tidur favorit kita. Itu bisa diungkap kepribadiannya teman Pro 2. Ya, walaupun ya ada banyak cara unik untuk lebih mengenal diri kamu, bahkan cukup dengan cara-cara sederhana ya, yang mungkin gak kamu pernah sangka selama ini. Salah satunya yang kayak aku bilang tadi, mengetahui kepribadian dari sisi tempat tidur favorit. Perbedaan posisi tidur itu ngungkapin kepribadian kamu, karena telah didasari oleh ilmu psikologi, dan ini menarik banget teman Pro 2. Yang pertama, orang yang tidur miring ke kiri. Kalau misalnya posisi tidur kamu miring ke kiri, lebih kamu sukai misalnya, artinya kamu sosok yang menambahkan kenyamanan, baik secara emosional maupun fisik, kamu gak nyukain drama, bahkan cenderung akan langsung menghindarinya. Kamu adalah sosok yang dapat memancarkan aura manis, aman, dan nyaman. Kamu bisa membawa perdamaian dimanapun, baik itu di tempat kerja, pertemanan, keluarga, dan hubungan percintaan. Bahkan ya, sebagai sosok baik dalam hubungan, kamu tipe orang yang bisa diajak berkompromi. Kamu tipe orang yang seolah mengatakan, mari kita bicara gitu. Jadi gak heran ya, orang ini memiliki kedekatan hubungan yang kuat dengan siapapun. Mereka orang baik dan berempati yang membuat orang lain nyaman dan merasa didengarkan teman Pro 2. Tapi ada lagi orang yang tidur miring ke kanan. Nah kalau ini kayak gimana, nanti kita bakal cerita ya. Stay Pro 2 FM.

radiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Udah berapa lama ya kita gak ketemu?
1: Berapa lama ya? Kayak setahun ada deh.
0: Udah lama banget ya? Pantas aja kamu berubah banget, makin cantik deh.
1: Ah bisa aja, tapi kamu juga tambah keren.
0: Masa sih? Eh udah, kita mau pesen apa nih?
1: Aku sih rencananya mau makan yang ringan-ringan aja. Aku mau pesen es coklat, terus cake brownies.
0: Hah? Kamu mau makan itu semua? Itu sih sama aja dengan menyerahkan diri ke rumah sakit. Nanti kamu diabetes loh.
1: Ya tapi kan aku suka, gimana dong?
0: Hei, ingat ya, mencegah itu lebih baik daripada mengobati.
1: Terus aku makan apa nih?
0: Kan bisa makan yang lain. Bisa makan salad buah, bisa makan sayur, bisa makan yang lain-lain, pokoknya yang lebih sehat deh.
1: Ya udah deh, aku pesen nasi goreng aja kalau

Ya, Demo Pro 2 FM kali ini miring ke kanan ya. Kalau tadi miring ke kiri ini, orang yang tidur miring ke kanan. Kalau misalnya kamu suka tidur di sisi kanan, artinya kamu itu adalah orang yang suka memegang kendali. Kamu memiliki aura kepemimpinan karena analitis, terorganisir ya, dan kompetitif, walau nggak mengakuinya. Selain itu, kamu juga sosok yang percaya diri saat memasuki ruangan. Kamu bisa menanamkan sikap tenang yang seolah berkata, tenang, saya bisa ngatasin ini, gitu. Kamu memiliki pendapat yang kuat dan tipe orang yang bisa diandalin. Jadi, nggak heran ya, banyak orang datang kepada kamu untuk meminta bantuan atau nasihat.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

0: Ih, kok salah-salah terus ya?
1: Aduh, Dek. Kok kertasnya banyak gini sih? Hati-hati dan teliti dulu dong sebelum dicetak. Kan sayang, banyak kertas yang kebuang gitu.
0: Ah, biarin aja lah, Kak. Kan masih banyak tuh kertas di lemari.
2: Dengerin dulu ya. Dari kertas ini, kita bisa dapat pelajaran. Kita tahu bahwa kertas sangat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, membuat buku sekolah, buku tulis, majalah, dan lain-lain. Dari kertas ini juga, kita bisa mengenal tulisan. Dan tanpa kertas, apakah kita bisa menjadi seperti sekarang ini? Dari hasil alam itu pun, terlahirnya generasi bangsa yang cerdas akan ilmu pengetahuan.

0: Nah, teman Pro 2 FM yang terakhir nih ya. Ada orang yang tidur di sisi dinding. Ada yang tahu sisi dinding kayak gimana? Untuk kamu ya yang lebih nyaman tidur dekat dengan posisi dinding. Artinya ya, kamu tuh sosok yang berhati-hati dan waspada. Kamu menjadikan dinding tersebut sebagai benteng yang seolah melindungi kamu ya. Dan kamu itu sangat mementingkan kenyamanan dan keamanan, baik itu dalam hubungan percintaan atau kehidupan. Dan selain itu, kamu sosok berhati lembut dan setia. Terburu-buru melakukan sesuatu bukanlah diri kamu ya. Karena kamu suka berpikir sangat matang sebelum bertindak, teman Pro 2. Dan apapun itu posisi tubuh kamu saat tidur, semoga itu adalah posisi PW. Posisi paling wena. Posisi wena ya. Makanya dulu tuh aku masih ingat pertama kali bilang PW itu di sekitar kelas berapa ya. Pokoknya aku ingatnya tahunnya itu 2007. PW ini yang bilang tuh anak-anak saudara kita ya. Di apa namanya? Di Pulau Jawa sana tuh teman Pro 2. Dia bilang PW, aku mikir tuh PW. Terus dia sering bilang wena ini. Oh, makin lama aku makin tahu mungkin PW ini posisi wenak nih. Dan aku tanya tuh sama mereka, ternyata iya, itu adalah posisi wenak. Karena wenak itu dari bahasa Jawa ya, teman Pro 2 ya. Semoga kita lebih baik lagi ke depannya, terus bangun dengan kondisi tubuh yang segar, siap untuk nerima rezeki yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala ya, teman Pro 2. Jangan kemana-mana dulu, nanti ada jazz musik yang akan nemenin kamu sampai tutup siaran nanti. Stay Pro 2 FM.
1: Dua hati yang terluka telah lama dipertemukan.

0: baiknya kamu tahu.
1: Madu dipercaya memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh bila dikonsumsi secara rutin dan sewajarnya. Dalam berbagai budaya selama berabad-abad, madu telah digunakan dalam banyak keperluan pengobatan. Salah satu yang paling dikenal adalah penggunaan madu sebagai obat pencernaan dan ketidakseimbangan pada tubuh. Sebuah temuan yang dipublikasikan dalam Iranian Journal of Basic Medical Science tahun 2013 juga menunjukkan bahwa madu telah digunakan oleh manusia sejak 8.000 tahun lalu. Sampai sekarang, madu masih dipercaya punya banyak manfaat untuk tubuh.
0: Sebaiknya kamu tahu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kecelakaan dipicu oleh sopir bus yang hilang kendali sehingga menabrak kendaraan dari arah.
1: Menyebutkan peristiwa kecelakaan terjadi sangat cepat. Usai membentur dengan kencang beton.
2: Korban kecelakaan lalu lintas masih termasuk daftar tertinggi korban jiwa di Indonesia. Data dari Korlantas Polri mencatat 113.518 korban luka ringan akibat laka lantas pada 2020. Sementara untuk kasus meninggal dunia akibat laka lantas tercatat sebanyak 23.529 jiwa. Bijak saat berkendara, istirahat saat lelah, dan tidak ugal-ugalan menjadi kunci Anda untuk selamat sampai tujuan.

Di dunia otomotif ada istilah yang disebut aquaplaning. Dalam bahasa umum, istilah ini disebut juga dengan blong atau kehilangan kendali yang dialami oleh kendaraan. Kehilangan kendali yang dimaksud umumnya terjadi saat sedang kondisi hujan. Jika tidak menyiasati dengan benar, ini akan mengakibatkan kefatalan saat berkendara. Oleh karena itu, situasi ini perlu dicegah dengan melakukan pengecekan dan perawatan kendaraan secara rutin. Aquaplaning adalah suatu kondisi di mana kendaraan seperti mobil kehilangan daya cengkram sehingga kehilangan kendali. Istilah ini sering disebut juga dengan hydroplaning, di mana sebab utamanya adalah genangan air seperti hujan dan banjir. Genangan air yang terlalu besar akan membuat mobil kesulitan dalam melaju atau bahkan tergelincir. Tidak hanya genangan air, aquaplaning juga bisa terjadi karena keadaan kendaraan yang tidak baik serta bobot kendaraan. Penyebab utama aquaplaning tidak hanya genangan air hujan, tapi juga bisa disebabkan oleh air kendaraan lain yang lewat. Ketika mobil melewati jalan yang licin akibat berair, maka akan menjadi berbahaya jika tidak berhati-hati. Ban mobil akan sulit dikendalikan sehingga daya cengkramnya menurun, apalagi jika ban mobil tersebut sudah tipis. Resiko mengalami hydroplaning saat kondisi hujan akan lebih besar. Ban yang tipis tidak bisa lagi memecah genangan air.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: Nah, diem-diem aja nih. Ada apa? Cerita dong.
1: Ah, Mbak. Ini loh, aku bingung mau usaha apa. Semua serba susah sekarang.
0: Nah, kenapa bingung? Banyak peluang kok. Tahu kan, Indonesia ini kaya akan sumber daya alamnya.
1: Emang apa potensinya?
0: Kelamaan tidur nih sepertinya. Lahan kita ini kan luas dan subur. Pertaniannya itu salah satu penopang ekonomi Nusantara sejak dulu. Selain itu, Indonesia kan banyak lautnya. Seperti kita ini, yang tinggal di pinggir pantai. Bisa jadi nelayan, bisa usaha tambak udang, dan lain sebagainya.
1: Jadi, kail dan jala bisa menghidupimu.
0: Jadi, kapan mau mulai?

0: Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan
1: yang
0: sekolah
1: oleh sejumlah remaja SMP negeri di Malang, Jawa Timur yang diduga menjadi korban
2: dalam kasus ini dengan memanggil sejumlah pihak.
3: Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri. Peran pendidikan di keluarga dan sekolah sangat diperlukan sebagai
4: bullying merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Bullying dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, di antaranya kontak fisik langsung, kontak verbal langsung, perilaku non-verbal langsung, perilaku non-verbal tidak langsung, cyberbullying, dan pelecehan seksual.

teman Pro2 FM, usai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini. Kita akan berjumpa lagi di hari esok di Pro2 FM 90,9 MHz. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Jambi.

Selamat pagi teman Pro 2 di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia Jambi, Pro 2 FM 90,9 MHz. Kembali mengudara sepanjang hari ini, Selasa 12 Mei 2026. Teman Pro 2, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Kok lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ler-iler yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia

0: Inspira Kalbu.
1: Hai yang pertama, setiap doa yang dipanjatkan pasti akan dijawab. Mau Anda minta sekarang, mau Anda minta nanti, ataupun Anda punya kebutuhan di masa depan, sepanjang Anda mohonkan, pasti Allah akan menjawabnya. Ima Allah jawab saat itu juga, atau saat Anda siap menerimanya, atau bahkan jawabannya tidak seperti yang Anda gambarkan. Allah ganti apa yang Anda inginkan dengan apa yang Anda butuhkan. Perhatikan kaidah yang kedua. Jawabannya bisa berbentuk tiga hal. Satu, seketika dikabulkan saat Anda memang sudah siap menerimanya. Ada yang kedua, Anda minta sekarang tapi menurut Allah kamu belum siap menerimanya. Bukan Anda gak butuh, kebutuhan Anda itu nanti kalau diberikan sekarang Anda belum siap. Yang ketiga kaidahnya, Anda minta Allah kabulkan, tapi dikabulkannya pada apa yang ditentukan.
0: Inspira Kalbu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah. Jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Ta'ala berkata, akan datang pada suatu masa di mana sesuatu yang paling berharga ketika itu hanya tiga perkara. Pertama, seorang teman yang membuatnya merasa nyaman. Kedua, harta yang diperoleh dengan usaha yang halal. Ketiga, mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diteladaninya. Kitab Zamul Hawa wa Ahlihi, jilid 5, halaman 158.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Data Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Hai, udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: Inspira Kalbu.
1: Sejahat-jahatnya manusia, Allah masih sayang. Pasti dibawa jalan untuk berubah. Ini bisa kebayang gak? Fir'aun yang ngaku Tuhan, hobi bunuh orang, kata-katanya kasar, suka eksekusi, masih diberikan hidayah untuk berubah. Anda bukan Fir'aun. Anda tidak pernah mengaku Tuhan. Anda tidak pernah punya hobi bunuh orang. Kesalahan Anda tidak sebanyak Fir'aun. Kalau Fir'aun saja diberi jalan untuk berubah, apalagi Anda? Pasti Allah bisikkan dalam jiwa Anda, ada saatnya Anda untuk berubah. Sebelum Allah wafatkan Anda untuk kembali kepadanya. Ingat teman-teman, maaf ya, maaf. Kita tidak akan lama. Satu kali kita pasti akan pulang. Pastikan saat Anda pulang, ada kebahagiaan terpancarkan di wajah Anda. Ketika Anda terlahir, semua orang tertawa melihat Anda, dan Anda menangis. Tapi pastikan ketika Anda wafat nanti pulang kepada Allah, buat orang lain menangis, Anda yang tertawa.
0: Inspira Kalbu.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

Spada. Spada. Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

Selamat pagi teman Pro 2, balik lagi di 90,9 FM Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu. Edisi hari ini udah hari Selasa 12 Mei 2026 ya teman Pro 2 ya. Dan tentunya Ulan udah balik lagi nih di Spada yang bakal nemenin kamu sampai dengan formasi pukul 10 nanti. Nah, sebelum itu mengawali perjumpaan kita pada pagi hari ini teman Pro 2, kami bakal memberikan informasi tentunya untuk pagi hari ini. Informasi yang pertama yaitu 279 calon jemaah haji Merangin resmi diberangkatkan. Teman Pro 2, Bupati Merangin HM Syukur secara resmi melepas keberangkatan 279 calon jemaah haji. Dan tentunya untuk Kabupaten Merangin, musim haji 1447 Hijriah yang digelar di pelataran Masjid Baitul Makmur, Merangin. Pelepasan tersebut turut dihadiri oleh Wakil Bupati HA Kafid, Ketua DPRD Merangin M. Rivaldi, Wakil Ketua DPRD Herman Effendi, Unsur Forkopimda, Asisten Satu Setda Merangin Sukoso, selaku Ketua Panitia Pemberangkatan Calon Jemaah Haji. Dan juga Kepala Dinas Kominfo Akhoy serta para Kepala OPD dan tokoh agama. Tentunya sebanyak 279 calon jemaah haji yang diberangkatkan pada kloter 19 ini terdiri dari 118 laki-laki dan 161 perempuan. Ya teman Pro 2, rombongan diberangkatkan menggunakan iring-iringan bus menuju asrama haji Jambi sebelum melanjutkan perjalanan ke Tanah Suci melalui embarkasi Batam dan Bandara Sultan Taha Jambi. Dalam sambutannya, Bupati HM Syukur menyampaikan doa dan harapan agar seluruh jemaah diberikan kesehatan serta kemudahan dalam menjalankan ibadah haji, di mana suasana pelepasan berlangsung haru dan penuh kekeluargaan. Pelataran Masjid Baitul Makmur tampak dipadati ribuan keluarga, kerabat, dan masyarakat yang mengantar keberangkatan para tamu Allah tersebut. Sementara itu, sebanyak 101 calon jemaah haji lainnya yang terdiri dari 51 laki-laki dan 50 perempuan akan diberangkatkan pada kloter 23. Secara keseluruhan, jumlah calon jemaah haji Kabupaten Merangin pada musim haji 1447 Hijriah mencapai 380 orang. Terdiri dari 169 laki-laki dan 211 perempuan yang diberangkatkan dalam dua kloter. Dan tentunya dalam proses pemberangkatan ini, rombongan calon jemaah haji difasilitasi menggunakan 11 unit bus dari CV Sinar Dempo serta 3 unit truk barang dari CV Sahaya Arga Mahaputra. Tentunya untuk mengangkut perlengkapan jemaah. Dan untuk informasi selanjutnya di pagi hari ini yaitu anak muda Jambi Almira yang meraih penghargaan internasional Sanremo Junior Italia. Ya teman Pro 2, Jambi kembali menorehkan prestasi di kancah internasional, di mana anak muda asal Jambi Almira Ainun Mahya berhasil meraih 3 penghargaan sekaligus dalam ajang menyanyi internasional bergengsi Sanremo Junior 2026 yang digelar di Italia. Almira merupakan siswi SMP Al-Falah Jambi sekaligus siswi jurusan vokal Purwacaraka Musik Studio Cabang Jambi. Dan dalam kompetisi tersebut, Almira tampil memukau dan sukses membawa pulang 3 penghargaan bergengsi. Adapun penghargaan yang diraih yakni juara 2 kategori A3 penghargaan khusus Elis Artemis Vigano yang diberikan oleh Orkestra Sanremo Junior serta penghargaan khusus Premio Comitato dari Komite Penyelenggara Sanremo Junior Italia. Ya teman Pro 2, Sanremo Junior sendiri merupakan kompetisi menyanyi solo internasional bergengsi yang diperuntukkan bagi anak-anak dan remaja usia 6 hingga 15 tahun dari berbagai negara. Dan ajang ini juga dikenal sebagai salah satu panggung internasional yang melahirkan talenta muda berbakat Indonesia. Sejumlah penyanyi Indonesia pernah mengawali kiprah internasionalnya melalui kompetisi tersebut. Dan salah satunya penyanyi Lyodra Ginting yang berhasil meraih juara 1 pada tahun 2017. Prestasi yang diraih Almira pun menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Jambi. Sekaligus juga membuktikan bahwa talenta muda daerah mampu bersaing dan berprestasi di tingkat dunia. Itulah informasi yang kami bagikan di pagi hari ini. Untuk info lebih lengkapnya bisa kamu akses di laman rri.co.id.
Teman Pro 2, selamat pagi dan selamat memulai aktivitas.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Gen Z, dengan kreativitas tanpa batas dan pola pikir yang out of the box, seringkali memanfaatkan potensi yang ada dan platform digital untuk menciptakan inovasi baru yang menarik. Belakangan ini, muncul beberapa pekerjaan unik yang berawal dari tingginya antusiasisme masyarakat hingga kebutuhan validasi di media sosial. Pekerjaan ini mungkin tak pernah terpikirkan sebelumnya, tapi laris manis diburu di kalangan Gen Z. Yang pertama, joki Strava. 2. Jasa war tiket konser. 3. Jasa tur lokal. 4. Print on demand atau merchandise custom. 5. Jasa sleep call. 6. Jasa teman jalan. 7.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Menghadapi kondisi tubuh yang menurun akibat serangan virus flu, seringkali meninggalkan rasa tidak nyaman yang membekas dalam aktivitas harian kita. Transisi dari kondisi sehat menuju rasa lemas dan tidak berdaya merupakan tantangan emosional yang menuntut kita untuk lebih waspada dalam memilih asupan nutrisi. Pemilihan makanan yang tepat bukan sekedar soal rasa, melainkan strategi fungsional untuk mendukung pemulihan dan memperkuat sistem imun secara harmonis. Memahami kandungan nutrisi dalam setiap suapan adalah langkah matang untuk membantu tubuh pulih lebih cepat. Beberapa rekomendasi makanan yang baik dikonsumsi saat flu. 1. Sup ayam. Sup ayam telah lama dikenal sebagai makanan penenang yang memberikan kenyamanan emosional sekaligus manfaat medis yang nyata. Sup ayam juga menjadi pilihan yang tepat karena kaldu di dalamnya menyediakan cairan dan elektrolit penting untuk mencegah dehidrasi yang sering membekas saat tubuh demam. 2. Jeruk dan buah-buahan sitrus lainnya. Melansir dari Healthline, kandungan vitamin C dalam buah-buahan ini berfungsi sebagai pendukung utama bagi sistem imun agar tetap waspada dalam mendeteksi dan melawan agen penyebab penyakit. 3. Yogurt. Berdasarkan analisis medis, yogurt kaya akan probiotik yang secara khusus mendukung kesehatan ekosistem pencernaan agar tetap harmonis dan berfungsi dengan baik.

sebaiknya kamu tahu. Penggunaan obat-obatan penurun berat badan golongan glucagon light peptide 1 atau GLP-1 seperti Ozempic, Wegovy hingga Mounjaro memang tengah menjadi tren global untuk mengatasi obesitas. Namun, sebuah studi terbaru memberikan peringatan keras. Berat badan bisa kembali melonjak drastis setelah pengobatan dihentikan. Riset yang dilakukan oleh University of Oxford dan dipublikasikan dalam jurnal BMJ menemukan bahwa pasien yang berhenti menggunakan obat-obatan ini cenderung kembali ke berat badan asal mereka hanya dalam waktu kurang dari 2 tahun. Studi ini mengungkapkan bahwa mereka yang berhenti mengkonsumsi obat mengalami kenaikan berat badan hampir 4 kali lipat lebih cepat dibandingkan orang yang menurunkan berat badan melalui perubahan pola makan dan aktivitas fisik secara alami. Melansir Euronews, Susan Jebb, Profesor Diet dan Kesehatan Populasi di University of Oxford sekaligus rekan penulis studi tersebut, menjelaskan adanya perbedaan fundamental dalam proses penurunan berat badan tersebut. Berdasarkan analisis terhadap 37 studi yang melibatkan lebih dari 9.000 pasien, tim Oxford memproyeksikan berat badan kembali ke titik awal dalam waktu 1,7 tahun. Risiko kesehatan, penanda risiko diabetes dan penyakit jantung kembali ke level sebelum pengobatan hanya dalam 1,4 tahun. Obesitas dengan tekanan darah tinggi atau kolesterol yang butuh penanganan jangka panjang. Selain risiko berat badan balik atau efek yo-yo, riset dari University of Cambridge yang diterbitkan di jurnal Obesity Reviews menyoroti bahaya lain, yakni penurunan kualitas nutrisi.

0: Wah, dia online lagi nih.
1: Asik.
0: Ketemuan ya? Oke. Kapan? Hah? Besok jam 3 sore di taman. Sip deh. See you ya.
2: Korban Facebook inilah diculik lalu diperkosa.
0: Anak kita, Pak. Anak kita.
3: Sabar.
0: Anak kita. Sabar.
4: Sindikat prostitusi dengan menggunakan Facebook.
5: Haruskah situs jejaring sosial yang disalahkan?

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi? Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.

0: Keberadaan di Tsubasa memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan di Tsubasa terbuat dari bahan material spunlace non-woven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan bawa tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat kebaikan bersama.
1: 90,9 Pro 2 FM Jambi. Follow Instagram di @pro2jbi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: aturan gak sih? Asal serobot saja.
1: Sorry, saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
0: Stop.
3: Anak kecil, minggir kamu.
4: Coba deh bapak baca tulisan itu.
3: Jaga ketertiban, harap antri.
4: Nah, itu bapak bisa baca.
3: Anak kecil, kamu ini.
0: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh, Pak.
5: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal budaya antri memberi banyak hal positif, seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
4: Anak kecil aja, wow.
5: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.
6: Produa FM, teman terbaik kamu. Produa FM.